0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Ego dari Padi di Turn for 2, lagu yang dirilis di tahun 2025, dimana kita di pukul 8 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk hasil rekapannya sudah semua, sekarang kita kembali lagi untuk bahas topik pembahasan kita di pagi hari ini nih ya, yang mengatakan kalau ada studi ya yang mengatakan transisi dari remaja ke dewasa sekarang bergeser sampai dengan usia 30 sampai dengan 34 tahun nih turun berdua ya. Dari studi University of Cambridge yang nunjukin kalau otak manusia tidak berhenti berkembang di usia 18 sampai dengan 21 tahun. Dan bagian otak yang mengatur fungsi kontrol diri, regulasi emosi, dan pengambilan keputusan atau prefrontal cortex namanya, itu terus membentuk koneksi baru sampai dengan usia 32 tahun nih turun berdua ya. Jadi kalau misalnya ngana sekarang masih umur 20 apa ya, paling tua gen milenial umur 20 yang kelahiran tahun 96 tuh sekarang tahun ini berumur 30 tahun kan, jadi masih lah ya teman-teman berdua membentuk koneksi baru dari prefrontal cortex kamu tadi. Sama studi yang dipublikasikan dalam jurnal The Lancet yang menyoroti kalau transisi sosial ke masa dewasa sekarang berlangsung lebih lama nih tahun kedua ya, kayak generasi sekarang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menyelesaikan pendidikan, dapat pekerjaan yang stabil, capai kemandirian finansial, sampai dengan memutuskan untuk menikah atau memiliki anak dibandingkan generasi terdahulu nih tahun kedua ya. Reorientasi batas usia baru menurut peneliti. Jadi masa remaja kontemporer itu diusulkan meluas dari usia 10 sampai dengan 24 tahun kan. Nah masa dewasa awal atau transisi itu berlangsung dan memanjang di rentan usia 25 sampai dengan 30 bahkan sampai 34 tahun. Nah artinya kalau seseorang di usia

prefrontal cortex tadi atau PCF namanya, PFC maksudnya, kebalik ya. Itu bagian otak yang mendikte perencanaan masa depan, menilai resiko, kontrol impulsif kamu nih turun kedua, dan pengorganisasian adalah yang paling terakhir matang. Nah, proses mielinisasi ini, penebalan jalur saraf ya, agar otak bekerja lebih cepat, terus berjalan aktif sampai dengan usia 30, bahkan sampai dengan 34 tahun. Jadi, kalau kita lihat juga dari sistem limbik, ini kita bicara sainsnya ya, teman-teman, biologinya ya. Pusat emosi ini sudah matang sejak remaja sebenarnya, karena PFC belum matang sempurna hingga awal usia 30-an, emosi seringkali mengalahkan logika dalam pengambilan keputusan besar, persis seperti kayak perilaku remaja nih teman-teman berdua. Orang-orang yang umumnya umur 30 sampai dengan 34 tahun, karena kayak menentukan sesuatu itu masih menggunakan emosi kamu ketimbang pikiran jernih kamu nih teman-teman berdua ya. Misalnya nih, kita ambil contoh. Ada barang kesayangan kalian nih yang sejatinya tuh belakangan udah mulai tidak digunakan atau kayak udah jarang digunakan nih teman-teman berdua ya. Misalnya ada mainan-mainan masa kecil dulu, masa pokoknya sebelum ngana masuk usia remaja bahkan dewasa, yang mainan-mainan itu tuh kayak kamu tuh berasa sayang kalau misalnya dibuang. Tapi semakin kamu dewasa, kamu berpikir kan kalau misalnya barang-barang ini tuh sebenarnya memang sudah tidak pernah dipakai lagi. Tapi alih-alih membuangnya atau memberikan kepada orang lain, ngana mengandalkan ngana perasaan untuk jangan ini kan masih banyak kenang-kenangannya gitu. Kayak kita tuh tumbuh dewasa dengan mainan-mainan ini. Dibandingkan ngana mau kasih penganape kemanakan mungkin, atau mungkin nganape anak, atau mungkin orang yang lebih butuh ya, karena penganan sendiri itu barang itu tidak terlalu tak pakai, bahkan tidak sama sekali. Karena tuh bergelut dengan hati dan perasaan kamu, sama otak kamu yang berpikir secara dewasa kalau ya memang karena tidak butuh lagi ini barang-barang ini, seharusnya karena kasih saja ke orang yang mungkin lebih membutuhkan. Istilahnya seperti itu ya teman-teman kedua. Nah, itu bahkan sampai dengan umur 30 masih sering seperti itu ya, berarti make sense dengan apa yang kita bahas dari tadi, kalau sebenarnya emosi itu seringkali mengalahkan logika. Ngerti gak sih apa yang aku maksud? 5 karakteristik psikologis fase emerging adulthood nih teman-teman berdua ya, atau poin yang keduanya itu seperti itu. Profesor psikologi namanya Jeffrey Arnett ini ngerumusin 5 ciri khas yang dialami manusia modern di rentan usia 18 sampai dengan 29 tahun ya, yang sekarang terbukti meluas sampai dengan usia 34 tahun. Ada eksplorasi identitas, mencoba berbagai kemungkinan dalam hal karir, hubungan romantis, ideologi hidup, dan juga jati diri. Jangan heran kayak dorang tuh masuk dorang pe umur 25 bahkan sampai 29 tahun masih mencari jati dirinya. Ketidakstabilan atau instability ya, seringnya terjadi perubahan rencana seperti kayak berpindah-pindah pekerjaan, tempat tinggal, atau arah hidup kamu nih teman-teman berdua ya. Yang kedua, fokus pada diri sendiri atau self-focus nih teman-teman berdua ya, bukan berarti egois, melainkan fase di mana seseorang memiliki kewajiban minimal terhadap orang lain sehingga bebas memutuskan jalannya sendiri nih teman-teman berdua ya, dan merasa di tengah-tengah atau feeling in between nih teman-teman berdua ya, kayak perasaan transisional di mana seseorang merasa bukan lagi remaja tetapi belum sepenuhnya merasa sebagai orang dewasa yang mapan. Jadi kayak macam ngana stuck di sini nih teman-teman berdua, kayak ini tuh sebenarnya ngomongin diri sendiri. Kenapa kita pakai pembahasan ini ya, topik ini ya? Dan kaya akan peluang atau possibilities nih teman-teman berdua ya, munculnya keyakinan dan harapan tinggi kalau kehidupan mereka akan menjadi lebih baik daripada orang tua mereka, terlepas dari ketidakpastian yang dihadapi nih teman-teman berdua ya. Kayak ngana sendiri merasa yakin kalau ngana bisa jadi lebih baik dari ngana orang tua, mungkin dari segi karir ya misalnya ya, kita ambil contoh paling umum lah terjadi, dan kebanyakan juga orang tua maunya seperti itu. Kalau misalnya orang tuanya hanya bisa sampai dalam karirnya tuh 60%, pasti orang tua tuh mau kita tuh bisa sampai 100% atau setidaknya lebih lah dari mereka nih teman-teman berdua ya.

Yang ketiga, ada dampak sosial dan ekonomi yang memaksa mundurnya kedewasaan. Ada inflasi akademik namanya. Dulu, lulus SMA atau diploma itu sudah cukup untuk mandiri secara finansial. Tapi sekarang, karena pasar kerja menuntut gelar yang lebih tinggi, S1, S2, S-teller, S-mambo, dan sertifikasi ya, yang otomatis memakan waktu lebih lama lagi nih tahun kedua ya. Karena bahkan ada teman aku yang dia tuh baru masuk umur 30 berapa tahun, 32 atau 34 kalau nggak salah, dia baru mulai kuliah S1. Karena dia dulunya dia berpikir kayak, ah ngapain kuliah, kita tidak butuh. Tapi setelah dia punya pekerjaan yang kalau misalnya mau naikin gajinya tuh, dia harus minimal S1, akhirnya dia kuliah. Saat ini nih, tahun kedua ya. Nah, krisis biaya hidup juga, kayak lonjakan harga properti dan ketidakstabilan ekonomi ini membuat kemandirian finansial, seperti membeli rumah atau keluar dari rumah orang tua, baru bisa dicapai di usia kepala 3 nih, tahun kedua ya. Apalagi kalau misalnya ngana WNI, berat sekali. Sama penundaan komitmen panjang ya. Rata-rata usia pernikahan dan usia memiliki anak pertama di seluruh dunia telah bergeser naik secara signifikan ke angka 30-an. Kayak karena fokus utama dialihkan pada stabilitas ekonomi terlebih dahulu, seperti apa yang Dodi Paneo lakukan saat ini. Kayak gak mau nikah dulu sekarang nih tahun kedua, karena kayak berpikir ah. Walaupun sebenarnya banyak orang bilang, mungkin kalian juga punya prinsip ini ya, nikah aja dulu gak apa-apa, nanti rezekinya itu akan mengikuti. Kalau aku kayaknya gak bakalan bisa termakan dengan kata-kata itu, atau apa ya, prinsip itu atau motivasi itu. Karena ya pribadi, secara pribadi aku sendiri tuh berpikir kayak, saat ini pun kita hidup kadang kesusahan, kenapa harus nambah-nambah urusan lagi untuk nyari istri, apalagi kalau misalnya sudah harus punya anak. Ini tanggapan maksudnya ini prinsip pribadi aku. Aku pribadi tuh berasa seperti itu ya. Kalau misalnya ngoni tidak cocok atau tidak setuju, ya kan beda-beda orang. Intinya seperti itu nih, teman-teman berdua.

0: membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP, dan BAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam dulu.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan. Semoga rohku selalu kekal dalam hitungan, tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
2: Di era serba digital, kenalan sama mutualan di IG lebih gampang daripada menyapa tetangga sebelah kamar. Padahal nih ya, bantuin tetangga itu gak harus menunggu momen lebaran atau tiba-tiba dapat undangan tahlilan. Bisa dimulai dari hal-hal receh kayak bukain pintu, minjemin sendok, atau sekedar sapa pas-papasan. Jangan sampai nih ya, yang deket secara jarak malah jauh secara rasa. Soalnya siapa tahu yang nanti nolongin kamu pas kejebak di kamar mandi, ya dia juga. Jangan cuma update feed, update juga rasa peduli. Gak harus saling follow buat saling tolong.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gaji.

92,4 DFM, teman terbaik kamu. Sekarang waktunya untuk bacain respon kalian di part yang kedua ini nih. Kita coba lihat dulu ya, apakah sudah ada yang ikut memberikan responnya. Ini ada pas punya anak, ketambahan ada Asri Rena yang pilih pas ada anak, dan Kenko 2840 ya, soal kedua. Pas bayar cicilan ini ada 3 orang nambah ya, soal kedua dari Eci. Terus ada mana dia tadi? Zohrao dan juga mana nih? Gilang. Kayaknya untuk yang pilihan jadi wali nikah sama pas mulai suka denger lagu nostalgia ini enggak dipilih sama sekali ya. Karena mungkin kayaknya tadi pilihan ini nih enggak relate deh. Ada bahkan anak-anak Gen Z, Gen Y yang mereka tuh suka lagu-lagu lama. Ya. Kayak apa ya? Ah, sudahlah. Jangan dicontohin aja ya. Gak usah nyari contohnya. Nanti bakal makan waktu banyak. Request kita coba puterin. Bentar. Lihat dulu. Kalau untuk requestan ini ada beberapa ya. Mau request lagu 100 hidup lagi. Meidra. 100 hidup lagi. Kita lihat Meidra. 100 hidup lagi. Oke, satu ya. Tambah lagi, ini ada yang mau request lagunya Pamungkas berapa kali, itu tadi dari Kenko ya, bentar, berapa kali kita, berapa kali dari Pamungkas, dan kita sudah selesai teman berdua untuk, apa dulu, topic of the day ya di pagi hari ini. Seperti biasa masuk jam 9 nanti aku punya sisa sejam lagi untuk nemenin kalian di siaran pagi hari ini. So untuk itu jangan kemana-mana, di Prodo FM aja terus.

Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: dari tadi ngomong mulu. Kamu ngantuk? Melipir dulu yuk. Istirahat bentar aja.
1: Gak usah, di rumah aja sekalian. Dikit lagi kan kita nyampe.
0: Aduh sayang, salah satu penyebab kecelakaan fatal di jalan raya yang perlu kamu waspadai yaitu hilangnya kesadaran atau perhatian karena merasa ngantuk atau kecapean kayak kamu gini. Jangan sampai kamu bakal ngalamin microsleep loh.
1: Wah, ternyata cukup berbahaya juga ya sayang. Emang sih, kalau berkendara kudu hati-hati karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta.
0: Kalau jatuh cintanya sama aku.
2: Adek, cinta tak selamanya indah deh.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

tak lagi dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

94 DFM, teman terbaik kamu. Work from Bali, from Raban, itu yang kedua. Keren lagunya ya. Pukul 9:20 nih lagu nemenin kita. Dan di informasi untuk yuk ngopi pertama kita di pagi hari ini. Ini ngobrolin prioritas nasional, narkoba judul dan juga korupsi ya, teman kedua. Kalau narkoba nih, teman kedua, ini untung alhamdulillah banget ya, teman kedua. Tim gabungan BNN, Bea Cukai Karimun dan juga Polda Kepulauan Riau berhasil menyergap kapal MV Ocean Porter yang mengangkut narkoba cair sebanyak 2,6 ton. Banyak banget itu ya, teman kedua. Cair dulu dalam bentuk cair dulu dimuat di kapal. Mungkin nanti nextnya kalau misalnya udah berlabuh di Indonesia, di Riau tepatnya ya, Tornado itu bakal dipadatin dan akan didistribusikan ke berbagai wilayah di Indonesia. Ini akhirnya Tornado 2 bisa menyelamatkan 14 juta jiwa dari bahaya narkoba. Seperti yang diketahui, penyergapan dilakukan sama Badan Nasional Narkotika bekerjasama dengan Bea Cukai dan juga Polda Kepulauan Riau pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2026 sebagai kado Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Baru-baru ini nih, teman-teman kedua ya. Dalam operasi bersama ini, Bea Cukai mengerahkan dukungan kapal patroli BC-3005 dan BC-211 Kanwilsus BC Kepri serta dengan K-9 BC Batam nih, teman-teman kedua ya. Nah, dalam rekaman video yang diperoleh nih, teman-teman kedua, terlihat kapal MV Ocean Porter disergap kapal patroli Bea Cukai dan petugas kemudian memerintahkan nahkoda MV Ocean Porter untuk berhenti. Dan tim gabungan dengan senjata lengkap kemudian menguasai kapal tersebut. Di dalam kapal tersebut ditemukan sejumlah kru yang berada di geladak hingga di ruang navigasi. Dan setelah berhasil mengamankan awak kapal, petugas kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal tersebut. Dan dalam pengungkapan ini, 10 orang kru yang berkewarganegaraan Myanmar diamankan sama petugas di turun kedua. Sebenarnya Kepala BNN RI Komjen Suyudi Aryo Seto ini mengatakan pengungkapan kasus ini terjadi pada hari Senin tanggal 17 Agustus kemarin, tapi pendeteksian kapal tersebut memang sudah dilakukan sejak akhir tahun kemarin 2025 nih, tahun kedua. Nah, Suyudi ini mengatakan anomali rute ini disikapi serius sama petugas mengingat kapal itu menjadi wilayah melaju maksudnya ya di wilayah Selat Malaka dan Kepulauan Riau. Yang mana ya, dia menjelaskan kalau wilayah perairan itu menjadi jalur strategis yang sering banget dimanfaatin sama jaringan narkoba internasional dunia nih, tahun kedua ya. Kapal ini katanya sempat berganti nama. Kalau dari pemantauan intens yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 16 pukul 12.00 WIB, petugas mendeteksi adanya kapal berbendera Tanzania di perairan Indonesia. Yang mana Pak Suyudi mengatakan kapal tersebut menuai kecurigaan karena terus berganti-ganti nama. Turun kedua ya, ternyata ini sebenarnya adalah kapal itu tadi, namanya mana ya? Waduh, MV Ocean Porter, nah itu dia tadi. Hasil pemantauan petugas yang melacak adanya anomali rute pada kapal tersebut. Kapal ini katanya bergerak dari Taiwan dulu ke perairan Thailand sampai akhirnya masuk ke Indonesia. Data anomali perjalanan itulah yang kemudian menjadi dasar petugas melakukan penyergapan. Dan terjadinya di hari Senin tanggal 17 kemarin ya. Petugas kemudian menyergap kapal tersebut dan menemukan barang bukti narkoba cair seberat 2,6 ton dalam muatan kapal nih, teman-teman kedua. Akhirnya barang buktinya tuh disita. Dan sebenarnya kita sendiri juga baru dengar ya, narkoba cair. Barang bukti utama terdiri atas 8 drum berisi narkotika cair yang masing-masing seberat 200 liter dan berat total itu 1.600 liter dan water tank berisi 1.000 liter atau 1 ton. Wih, banyak tuh. Selain itu juga tim gabungan mengamankan barang bukti non-narkotika meliputi rokok ilegal asal Cina merek GD, 15 unit HP, 9 buku paspor, 1 unit HP satelit, 1 unit alat tracker, dan 1 unit laptop sama 1 unit iPad. Nah, tim gabungan juga dari BNN ya, Bea Cukai Karimun dan juga Polda Kepri juga mengamankan 10 orang kru kapal yang seluruhnya berkewarganegaraan asing. Ini inisialnya semua ya, teman-teman kedua. Dan penyergapan ini diperkirakan berhasil menyelamatkan lebih dari 14,1 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Karena sendiri menjelaskan perhitungan tersebut berdasarkan pada asumsi bahwa satu cartridge dapat dikonsumsi secara bersama-sama sama 5 orang nih, teman-teman kedua. Jadi mungkin ini hitungannya ya.
Nah, Suyudi menjelaskan 2,6 ton narkoba cair tersebut berpotensi diolah menjadi 2,8 juta cartridge vape. Berdasarkan perhitungan tersebut, pengungkapan kasus ini berhasil menggagalkan potensi peredaran gelap narkoba dengan nilai yang sangat fantastis nih, tahun kedua. Dengan asumsi harga pasar gelap sebesar 8 juta rupiah per cartridge-nya, maka total valuasi ekonomi atau aliran dana gelap yang berhasil dilumpuhkan itu mencapai 8,5 triliun. Wuih, banyak banget. Atau 8 triliun. Gimana ya kalau hitungan triliunnya? 8 triliun 478 miliar 258 juta rupiah. Wah, gitu. Sebesar itu nih tahun kedua ya. Turut hadir juga dalam konferensi pers tersebut Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago, terus ada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenko Jaka Budi Utama, sama Kapolda Kepri Irjen Asep Safrudin dan Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman itu yang kedua. What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gak kamu baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, So?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena So rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Ah, jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Ya, tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa hidup bisa stuck di kamar seharian, tau gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal. Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu. Bangkit.

0: Teman Pro 2, coba deh ingat-ingat masa sekolah kalian. Pernah nggak ngerasa deg-degan pas masuk gerbang? Bukan karena telat, tapi karena takut di roasting teman, kena bully, atau malah kepikiran fasilitas sekolah yang kurang nyaman. Zaman sekolah harusnya jadi era paling seru buat bertumbuh, bukan malah bikin mental down. Tapi pertanyaannya, udah seberapa aman dan humanis sih sekolah kita sekarang? Ngomongin soal aman, aturan mainnya sekarang makin clear teman Pro 2. Gak cuman ngelindungin murid dari aksi intimidasi atau bullying, tapi aturan baru ini benar-benar memeluk semua warga sekolah. Seperti kata Pak Guntur Tibola, Sekretaris Dinas Pendidikan Gorontalo Utara.
1: Saya teringat dengan Permendikbud Ristek nomor 46 tahun 2023. Ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Nah, ini agak berbeda, ya. Kalau saya melihat ini, ya, saya memahami peraturan ini. Kalau di Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang PPK itu, ini yang menjadi sasaran utama adalah murid. Ya, jadi objek utamanya yang dilindungi dari tindak kekerasan, bullying, intimidasi, itu adalah murid. Tetapi dalam peraturan menteri ini, semua warga sekolah. Nah, warga sekolah itu kita tahu di sana ada guru, ada murid, kemudian ada ketenagaan dan unsur-unsur lain yang berada di dalam internal satuan pendidikan.
0: Sih, nggak cuma murid, guru pun juga dilindungi. Tapi di lapangan, tantangannya pasti ada aja. Kayak cerita dari Kepala SMP Negeri 2 Kuandang, Pak Agus Wumu, yang ngadepin ratusan siswa dengan dinamika perundungan yang kadang bikin pusing.
2: Nah, kalau di sekolah kami, kebetulan sekolah saya ini adalah sekolah yang jumlah siswanya relatif banyak, ya, untuk skala Kalimantan Utara 400 lebih. Itu kadang bullying atau perundungan ini yang sering muncul. Begitu juga ada perundungan ini memang sebenarnya kita tidak bisa pungkiri itu terjadi di mana-mana, bahkan di media sosial kita bisa melihat ada yang dirundung, entah itu anak dengan anak ataupun malah sekarang yang paling parah itu guru yang diserang oleh anak. Nah, untuk sekolah saya sendiri itu alhamdulillah memang tidak ada yang mulus-mulus pas seperti orang berjalan pas ada kerikil kecil. Nah, untuk proses yang terjadi di sekolah itu alhamdulillah masih bisa kita atasi bersama dengan adanya prinsip partisipatif, kolaborasi antara warga sekolah, entah itu kepala sekolah, guru maupun orang tua.
0: Kolaborasi emang kunci utamanya teman Pro 2. Tantangan tiap sekolah beda-beda. Kayak di SDN 44 Hulon Talangi yang lokasinya di ujung pesisir pantai, tantangannya bukan cuma soal gesekan fisik, tapi juga urusan warna kulit sampai bencana alam. Ini cerita Pak Harten Pakaya, seorang guru di sekolah itu.
3: Ini realita di lapangan yang mungkin saya pernah alami, dan mungkin bisa dibilang sekolah saya adalah sekolah yang di ujung, di pesisir pantai. Jadi bisa bicara soal masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dalam hal ini, dalam keamanan, kenyamanan maupun humanis ini. Mungkin saya lebih ke arah di mana di sekolah saya ini, Pak, ada perundungan itu alhamdulillah. Memang ada 1-2 orang yang sering kita temui yang melakukan perundungan, apalagi mayoritas kami di pinggir pantai kan mungkin melihat karena kulit, warna kulit, ada yang hitam, ada yang putih. Nah, mereka sering melapor ke guru, Pak, dia ini. Akhirnya dengan cara kami sebagai guru mendekati dia, mencoba berkomunikasi dengan dia, menyampaikan ke yang memberikan perundungan untuk kiranya kita di sini sama-sama berkeluarga. Artinya kami di sekolah ini, Bapak, di sekolah ini semuanya ini mayoritas orang di sekitar sini. Tidak ada yang di luar wilayah yang saya tempati. Semua berada di lokasi ini. Jadi mereka itu semuanya itu berkeluarga, memiliki pertalian darah. Cuman karena mungkin karena faktor lain hal, mereka sering melakukan perundungan. Cuman sekarang sudah tidak terdengar lagi. Karena memang kami dari guru selalu mengingatkan ke peserta didik untuk kiranya tidak melakukan perundungan karena kita saling berkeluarga. Kemudian kalau untuk Saya ini mungkin bisa cerita langsung apa terjadi di sini, di sekolah kami, karena terjadi mungkin keamanannya itu mungkin lebih ke arah bencana. Karena mungkin sekarang itu musim kemarau dan di sini terasa sekali tiupan angin yang sangat kencang. Musim kekeringan, air bersih mungkin sulit untuk kita temui. Dan karena di tahun 2023, sekolah kami itu pertama kali mengalami banjir saat itu pernah mengalami banjir sehingga menyebabkan aktivitas di dalam sekolah itu terhenti, proses belajarnya terhenti, masuk banjir beserta lumpur yang luar biasa padat dan sampai setebal mungkin bisa bilang 10 cm tebalnya lumpurnya. Namun karena memang melihat kondisi itu, kami dari guru tidak meminta dan tampak menyuruh orang tua. Saat itu memang tidak menyuruh orang tua untuk datang membantu. Mereka berbondong-bondong langsung terjun dan membersihkan lokasi itu. Sehingganya dalam sehari itu mereka membersihkan sekolah dan kelihatan sekolah itu sangat bersih. Nah, itu memang pernah terjadi di sini. Dan mungkin itu bisa dibilang kalau untuk soal keamanan dan lain sebagainya, saya lebih ke arah lingkungan kami yang bisa dibilang tidak menentu cuacanya.
0: Bayangin teman Pro 2, pas sekolah kena banjir dan lumpur tebal, orang tua murid langsung gercep, turun tangan tanpa disuruh. Sinergi keren ini juga dirasain banget sama Ibu Rahmawati Mile, salah satu perwakilan orang tua murid.
4: Di sekolah saya itu kering banjir, Pak. Itu yang pertama. Tentunya tidak menimbulkan rasa nyaman terhadap siswa itu sendiri dan kepada kami orang tua. Nah, tentunya kami orang tua, para orang tua, selalu punya harapan besar untuk sekolah ini bisa jadi lebih baik. Tidak lagi ada banjir. Kalau suka banjir itu, Pak, aduh, semua murid itu pasti angkat sepatu, buka sepatu. Dan itu kalau ada genangan air itu pasti terbingung-bingung lamanya. Jadi ada kemungkinan besar itu, Pak, menimbulkan rasa yang tidak nyaman sama sekali. Nah, sudah dari tahun ke tahun beberapa periode, ini alhamdulillah tahun ini dengan adanya program Make Up School dari Pak Kadis Husin Ali dan juga dengan Ibu Fatmawati Muhune sebagai kepala sekolah, ketika beliau masuk, saya langsung todong ke Ibu Kep, ini bagaimana, Bu? Dari tahun ke tahun kondisi sekolah ini begini. Tentunya

0: Yang mau mudik, maka kami buka lapangan, Pak. Buka lapangan itu tentunya dengan biaya dari orang tua itu sendiri. Akhirnya, sekolah kami saat ini sementara dalam pembangunan, itu yang diutamakan itu lapangan yang sering banjir. Makanya sekarang, alhamdulillah, Pak, sudah 50% pembangunan itu, sekolah ini sudah tidak. Ketika kena banjir, airnya itu landai, tidak lagi tergenang di halaman sekolah. Nah, tentu ini merasa ada rasa nyaman bagi anak-anak kami, putra-putri kami yang tentunya sekolah di situ, Pak. Itu yang saya maksud dengan rasa nyaman. Nah, tentunya kalau ada kerjasama antara orang tua, guru, kepala sekolah, dan lingkungan sekolah, kolaborasi ini, Pak, yang sangat kami harapkan. Tentunya humanis, rasa diskriminatif, dan lain-lain itu, Pak, saya rasa tidak ada. Bayangkan para orang tua, solidaritas orang tua itu bekerja bahu-membahu sampai tengah malam itu bikin lapangan itu atas inisiatif kami sendiri para orang tua. Saya sangat memberi apresiasi yang setinggi-tingginya buat kadis kami Pak Husin Ali dan Ibu Fatmawati beserta seluruh guru-guru, dana pribadi yang dipakai dan sebagainya. Akhirnya sekolah ini sudah merasa nyaman sesuai dengan Permen 6 tahun 2006.
1: Sekolah bukan cuma tempat ngerjain PR atau ngejar nilai rapor merah. Sekolah adalah rumah kedua, dan rasa aman, nyaman, serta humanis itu baru bisa tercipta kalau ada teamwork yang solid antara pihak sekolah dan pemerintah, juga orang tua. Gak ada lagi cerita anak-anak minder gara-gara warna kulit atau murid dan guru jalan di tengah genangan air banjir. Karena masa depan anak muda yang cerdas berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan asik. Aku Aan Saleh, yuk kita dukung terus lingkungan sekolah yang ramah dan humanis. Stay safe, stay awesome, and bye-bye.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: try.
1: Oke deh, turn berdua sudah selesai. Waktu Dodi Pane untuk nemenin kalian semua nih, turn berdua di siaran pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Pred FM Gorontalo bersama dengan aku. Dan selamat melanjutkan aktivitas kalian di Kamis pagi ini nih, tanggal 3 September 2026 ya. Aku doain semoga berjalan lancar di pagi hari ini sampai dengan selesai nanti. Dan semoga kalian sehat-sehat aja nih, turn berdua ya, di musim kemarau panjang saat ini nih, turn berdua. Jangan lupa untuk selalu berusaha menjaga kesehatan kamu, karena kamu mungkin adalah tulang punggung keluarga. Gak boleh kalau misalnya harus sakit nih, turun berdua ya. Pokoknya intinya sehat-sehat untuk kita semua. Dan akhir kata Dodi pamit undur diri dari dengar dulu darbah dari ruang dengar kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next time. Bye-bye.

Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.

Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. Manchester City ini resmi mengkonfirmasi penandatanganan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea dengan nilai transfer rekor gabungan di Inggris sebesar 125 juta euro. Dia bakal terikat kontrak 5 tahun hingga 2031. Fernandez sudah berusaha meningkatkan Stamford Bridge sejak awal tahun 2026 dan awalnya tergoda pindah ke Real Madrid. Namun klub Spanyol ini tidak tertarik dan juga merilis pernyataan kalau mereka tidak berniat merekrutnya. Dan Selasa 1 September 2026, dia siap untuk menghadapi tantangan membantu City terus memenangi trofi. Pelatih PSS Sleman Peter Huistra ini mengaku sudah menemukan komposisi terbaik PSS Sleman. Rangkaian uji coba membantu menentukan tim inti yang menghadapi Super League 2026-2027. Dan uji coba posisi dan juga rotasi pemain mulai mengerucut. Peter menemukan kombinasi terbaik yang mampu menciptakan sinergi antar pemain di lapangan dan eksperimen posisi dan rotasi membantu pelatih asal Belanda itu menemukan sinergi pemain. Langkah ini juga mengukur kebugaran, endurance, dan juga performa tim. Mantan pelatih Timnas Indonesia menyebut pasukannya siap menghadapi ketatnya Super League 2026-2027. Lang Jawa membidik prestasi musim ini. Tottenham secara resmi mengkonfirmasi penandatanganan pinjaman pemain sayap Chelsea, Mikaelo, dengan opsi pembelian permanen sebesar 75 juta euro. Hal ini juga menandai transfer pertama antar kedua klub sejak Carlo di tahun 2009. Dan Mikaelo ini baru-baru diizinkan kembali ke sepak bola setelah larangan dopingnya diselesaikan oleh FA Inggris dan juga WADA. Chelsea juga mempunyai tersedia untuk dipinjamkan agar bisa kembali ke performa terbaiknya. Sekian info Pro 2.

yang dari tadi tuh udah sibuk tapi sebenarnya otaknya juga masih maybe 37%, kayaknya kalau di jam 10 pagi ini udahlah, udah 60% lah ya teman berdua. Yang udah ngopi, semoga melek. Yang belum ngopi, tenang, kita gak akan menghakimi karena mungkin dompet juga sedang butuh healing ya. Tapi masih awal bulan sih, tapi ada juga kan yang gajinya tuh di pertengahan bulan, sabar-sabar. Udah Kamis nih, tinggal selangkah lagi menuju Jumat, jadi jangan buru-buru menyerah sama minggu ini ya teman berdua. Kalau Senin kemarin berasa kayak berat banget, Selasa masih bisa adaptasi, Rabu mulai mempertanyakan hidup. Nah Kamis, waktunya bilang oke, kita lanjut dikit lagi, mau weekend. Jadi buat kamu yang di tempat kerja, di kampus, di sekolah, atau masih di rebahan di rumah maybe, di jalan ya, ada Nisa Muhammad bakal nemenin kamu pagi hari ini di jam 10 sampai nanti di jam 3 sore. Karena pagi ini kita bakal ngobrol, ketawa, dengerin lagu-lagu pilihan kamu, dan tentunya nemenin kamu sampai aktivitas hari ini juga berasa lebih sedikit ringan teman berdua. Selamat pagi Kamis, semoga rezekinya lancar, urusannya dimudahkan, moodnya bagus, dan yang bikin overthinking semoga hari ini gak muncul lagi ya. Kita mulai paginya dengan energi positif, mic on, mood on, Kamis kita gas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

also by Wine Direction with No? Not No With ya. Tapi ini tuh dari album Up All Night 2012 dirilisnya teman berdua jam 10 pagi ini. Aku bakalan buka request ya buat kamu yang pengen ikutan request lagu favorit kamu. Langsung aja di WhatsApp 08 11 43 000 222, lain telepon di 08 12 15 924, dan juga di Instagram @prod_gorontalo. Dan aku bakal tungguin request dari kamu sampai nanti di jam 12 siang. Stay tuned.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuman ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ada Leo dengan pura-pura teman perdua. Buat kamu yang sekarang mungkin lagi pura-pura sibuk ya, padahal lagi jalan-jalan. Atau yang lagi pura-pura bahagia padahal hatinya lagi hancur. Gak apa-apa. Kita pura-pura. Sebenarnya sih menurut aku ya, kalau kita lagi pura, bukan pura-pura sih, lebih ke kayak kita gak mau nunjukin aja ke orang-orang kalau kita tuh lagi sedih. Kayak gak penting juga kan. Karena untuk orang-orang yang gak suka sama kita, ketika kita pura-pura, bukan pura-pura, kita memperlihatkan kesedihan kita, itu justru jadi hal yang mereka sukai gitu. Jadi menurut aku gak masalah sih kalau ketika kita lagi hancur-hancur banget, terus kita pura-pura, bukan pura-pura ya. Kayak pura-pura itu kata-kata yang terlalu apa ya, terlalu menyedihkan sih. Jadi ketika kita lagi punya masalah tapi kita tidak menunjukkan, menurut aku itu juga jadi salah satu cara kita juga untuk apa ya, untuk bisa berdamai atau bisa apa, bisa punya benteng sama orang-orang tuh biar mereka juga gak terlalu banyak masuk ke kehidupan kita, ya gak sih? Anyway, seperti yang aku bilang tadi, jam 10 pagi ini tuh kita ke request time dulu teman berdua. Aku bacain request yang udah masuk di WhatsApp dulu. Teja, kamu masih on air gak Teja? Kayaknya ini jadi lagu yang selalu dia request ya teman berdua. Lagu lama, bentar aku cari dulu lagunya. No air, no air. Kita lihat dulu lagunya ya. Tahun berapa lagu ini? Bentar aku cari. Itu lagunya si mana lagu no air ya? No air. Harusnya sih masih ada. Harusnya masih ada ya. No air, no air, no air, no air. No air siapa? Lagunya siapa ya? Aku lupa ya. Chris Brown ya? Chris Brown sama, kita cari dulu deh. Tapi aku juga masih bakalan puterin lagu dari kalian juga ya teman berdua. Coba Teja, karena masih ini nggak sih, masih dengerin berdua nggak sih Teja? No Air lagunya siapa ya? Aku lupa lagi nama. Bentar kita cari lagu No Air. No Air tuh lagunya adalah Jordan Sparks. Kenapa saya carinya Chris Brown ya? Oke, okay, Jordan Sparks yang No Air, No Air. Kita nanti bakalan puterin ya lagunya. Masih ada lagunya? Oh, masih ada. Iya, sama Chris Brown. Benar kan berarti aku, ya kan? Next one. Aku nanti bakalan puterin lagunya, tenang aja. Kita beranjak ke Instagram dulu untuk bacain requestan juga yang udah masuk ya, teman berdua. Ini tuh sudah ada Arul_Lagata request lagu Fish Nina. Kirim untuk teman-teman FFC dan juga para ojol yang ada di Gorontalo. Semoga hari ini rame orderannya. Amin. Untuk teman-teman ojol atau siapapun yang lagi pada jualan, yang lagi mencari cuan di hari Kamis manis ini ya teman berdua, semoga dilancarkan, dimudahkan, dibukakan pintu rezekinya. Pokoknya banyak orderan ya, dan no drama untuk hari ini dan selanjutnya lah, next day-nya gitu ya. Kalau gitu kita langsung aja puterin dua lagu teman berdua. Kita bakal ke lagunya si Fish dulu yang Nina dari album Membangun dan Menghancurkan. Dan setelah itu aku juga bakalan puterin lagunya Jordan Sparks featuring Chris Brown dari album Jordan Sparks 2007 dirilisnya With No Air. Aku bakal kasih spesial lagunya juga untuk Teja sama teman-teman semuanya yang lagi dengerin kita atau stay tune di Prodo FM Gorontalo. Lagi dengerin dimanapun ya, di mobil, mau di radio konvensional atau mungkin dengan kita juga di RRI digital. Dimanapun, selamat siang aja dan semangat bekerja. And this is with Nina.

0: Bro, kok status medsosnya si Dito kayak gitu ya? Kayak orang depresi aja. Coba kamu cek.
1: Bentar, bentar. Bro, kamu di mana? Ayolah gabung ke tempat tongkrongan biasa ya. Udah, nanti ketemu juga kok yang baru. Kita tunggu ya.
0: Lah, kok diajak ke sini sih? Dia kan kayak orang stres gitu, masa diajak gabung? Mana diajak ngobrol udah tersinggung lagi. Gak nyaman aja ngobrol sama si dia, bro.
1: Kalau ada teman kita yang butuh bantuan kayak Dito, kita sebagai teman harus terus semangatin mereka. Apalagi Dito akhir-akhir ini sering murung kan? Takutnya jadi depresi dan bunuh diri loh. Akhir-akhir ini kan banyak kasus yang seperti itu.
2: Kadang isi kepala orang lain tidak kita ketahui. Satu momen dia bahagia, setelahnya dia menyendiri dan sedih. Masalah apapun itu bisa jadi pemicu untuk seseorang menghabisi nyawanya sendiri. Mari kita saling care untuk aku, kamu, dan mereka jauh dari perbuatan bunuh diri.

Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

That was Olivia Rodrigo with Traitor, nomor 2 2021. Lagu ini dirilisnya, dan lagu itu langsung mencuri perhatian ketika dirilis. Menurut aku ini juga jadi salah satu lagu terbaiknya si Olivia sendiri. Jadi lagu yang kenapa aku jadi suka banget sama dia ya, teman berdua, karena menurut aku ini salah satu penyanyi yang kalau dia tuh lagi nyanyi tuh berasa kayak lagi ngobrol sama kita, ya nggak sih? Anyway, kita bacain lagi request yang udah masuk. Kali ini tuh udah ada lagunya Nabila Taki yang Cegil, sudah di request sama Farisha underscore Naura, Arum Puspito sama Mia underscore Dila. Request lagu yang sama ada Kripik juga, request lagu yang sama sama Ita underscore Mah R, teman berdua. Next one itu lagunya si Selena Grace yang sudah di request sama Mariael, sama siapa lagi? Ah, itu aja yang udah request lagunya si Selena Grace yang Sumpah Mati. Dua lagu langsung bakalan aku puterin ya. Sebelum kita ke lagunya si Sumpah Mati dari Selena Grace featuring Andi Rianto, kita ke Nabila Taki ya dengan

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali. Oh,
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

sampai nanti di jam 12 kurang ya teman Pradua, langsung di request sebanyak-banyaknya lagu favorit kamu. Anyway, untuk sambil nungguin requestan kamu, kita ke lagu aja dulu 2024 ya. Lagu ini tuh dirilis, ada Jojo and Sweet, Work It Out.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Fitwin Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Untuk siang hari ini teman berdua, dan sudah ada Ardi Lais yang gabung di Instagram. Request lagunya Salah Apa Aku by Fajar Nur. Terima kasih, terima kasih juga. Sama yang terakhir ada Rafahza yang udah request lagunya Percuma. Percuma, percuma. Ini tuh yang lagi banyak diomongin ya di sosial media teman berdua. Tapi yang ada di kita tuh masih yang versinya Anggis Devaki sama Betran Putra Onsu ya teman berdua. Jadi yang versinya Mahal ini belum masuk di playlistnya Pro FM Gorontalo. Sama aja kan lagunya, dua versi ini menurut aku juga sama-sama deep, sedih gitu. Kalau misalkan versi Mahal ini tuh cuman dia ada sentuhan garangnya dikit, ada sentuhan apa ya, lebih kayak ada sentuhan emosinya dikit gitu. Kalau versi Anggisnya tuh lebih ke kayak galau, ballad gimana gitu. Ada tambahan lagi suaranya si Betran yang ya kalau dia udahlah, kalau misalkan bawain lagu-lagu slow mellow gini udah pronya dia gitu loh teman berdua. Ya udah kita langsung aja puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu untuk hari ini di si Kamis 3 September 2026. Dan aku juga masih bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is Fajar Nur. Salah Apa Aku?

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Tengah, tuku tuku taka tuku tuta ta, tuku tuta ta, tuku tuta ta.

0: Wassalatil qa'imah Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit sadar dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

saling berbagi kebaikan. Insya Allah.

The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya, padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara nggak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang nggak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Pro 2, Gorontalo.

bakal ngomongin tentang dunia fashion dulu. Teman Pro2 yang kita tahu semakin hari tuh ada aja gebrakan-gebrakan baru. Bahkan fashion-fashion yang 80-an, 70-an, 90-an tuh sekarang ngetren lagi gitu. Memang sih kalau kita ngomongin tentang fashion itu kayak muter-muternya di situ-situ aja, teman Pro2. Nah, belakangan motif polkadot ini kembali semakin sering terlihat. Motif titik-titik yang dulu lekat dengan rok mengembang, terus juga gaun feminin, ya kan? Busana-busana yang gayanya tuh retro sekarang tuh hadir dalam berbagai bentuk. Sekilas polkadot ini memang kayak motif yang tidak pernah benar-benar mati ya. Dia tuh hanya menghilang untuk beberapa waktu, terus balik lagi dengan tampilan yang sedikit berbeda. Tapi sebelum menjadi motif yang akrab dengan dunia mode, polkadot ternyata punya sejarah cukup panjang, teman Pro2. Jadi perkembangan teknologi tekstil di masa revolusi industri itu ikut memungkinkan pembuatan pola titik yang lebih rapi dan juga simetris ya. Dan perkembangan mesin jahit dan juga teknologi produksi tekstil ini yang bikin motif ini tuh semakin mudah diproduksi. Menariknya, di awal kemunculan motif titik ini tuh sempat dikaitkan dengan wabah dan juga persoalan kebersihan. Jadi istilah polka dots ini pertama kali tuh muncul dalam media cetak di 1857 ya, Goody's Ladies Book, majalah perempuan asal Amerika Serikat. Mereka tuh menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kain dengan deretan titik berbentuk bulat. Nah, nama polka dot ini juga berkaitan dengan popularitas tarian polka di pertengahan abad ke-19. Saat itu juga polka lagi jadi tren besar gitulah di Eropa sama Amerika Serikat ya. Jadi motif titik yang sebelumnya sudah digunakan dalam berbagai bentuk ini terus kemudian ikut mendapatkan nama ini juga gitu. Sebelum istilah polkadot populer, kain bermotif titik ini sebenarnya punya beragam nama di berbagai tempat.

di era 1930-an. Kayak menurut aku ini juga jadi salah satu karakter yang punya peran lah yang bikin si Polkadot ini juga semakin hits aja gitu. Terus masuki 1950-an, Polkadot semakin lekat dengan citra feminin. Beberapa ikon seperti Marilyn Monroe dan juga Elizabeth Taylor juga ikut menggunakan motif ini juga. Perancang busana Christian Dior juga memasukkan Polkadot ke dalam koleksi new look-nya. Salah satu desain bermotif ini tuh bahkan menjadi koleksi terlaris di 1954. Jadi popularitas Polkadot ini terus berlanjut. Jadi bagian juga gaya mode yang identik dengan figur kayak Twiggy, Goldie Hawn. Terus juga terlibat dalam gaya sejumlah ikon budaya pop juga kayak Princess Diana, Julia Roberts, Prince juga. Di era 90-an ya teman berdua. Nah memasuki 2026, Polkadot kembali muncul di antara gaya para selebritas dan juga figure pop. Motif ini juga terkenal, terlihat ya dikenakan sama beberapa nama dari Ariana Grande, Olivia Rodrigo dan juga idol Korea Selatan kayak Jung Chaeyoung sendiri teman berdua. Jadi kalau kita lihat lagi perjalanan panjangnya, memang dunia mode ini terus menghidupkan kembali sesuatu yang pernah populer gitu. Jadi fenomena ini tuh ada model matematika yang memang melihat bagaimana preferensi ke suatu gaya itu menyebar dari satu orang ke orang lain.

0: Belanja bu, belum belanja.
1: Ah, om ini bapak gua udah sup.
0: Bu, bareng bu. Nanti semua habis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
1: Apa itu soh?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
1: Tapi gimana dong? Daripada harga semua naik.
2: Caranya ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
1: Ini saja om, semua bayar. Hah, kenapa doi?
0: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja,

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya. Yo, yo, yo, Gorontalo! Seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026. Ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

teman Perdeo, kalau Gen Z tuh bikin belanja kosmetik di RI ini meningkat. Jadi mereka tuh sampai rela untuk beli produk-produk yang mahal. Generasi Z menjadi generasi yang paling banyak meningkatkan belanja produk kosmetik di Indonesia. Jadi nggak cuma terlihat dari jumlah produk yang dibeli, tapi juga dari minat Gen Z terhadap produk dengan harga yang lebih tinggi dan juga kategori yang lebih beragam ya. Intinya yang produk-produk yang high-end gitu, teman berdua. Jadi Gen Z dan juga milenial jadi dua generasi yang punya peluang besar dalam pasar kecantikan Indonesia. Karena memang jumlah populasinya itu cukup besar gitu. Walaupun sama-sama menunjukkan perilaku eksploratif ya, tapi keduanya itu punya pola belanja yang beda. Kalau Gen Z cenderung mencoba lebih banyak merek sekaligus kategori produknya, sementara itu milenial tuh lebih banyak mengeksplorasi berbagai merek. Jadi perbedaan ini tuh salah satunya berkaitan juga dengan kebutuhan kulit masing-masing generasi sih sebenarnya ya. Kalau misalkan Gen Z sendiri tuh mereka tuh makin aktif belanja produk beauty secara online. Dan memang perubahan perilaku belanja Gen Z ini juga memang tidak terlepas dari perkembangan digital gitu. Dan penetrasi internet di Gen Z juga milenial ini mencapai 98%. Dan memang kondisi ini tuh terlihat juga dari cara Gen Z membeli produk kecantikan gitu. Dan sendiri tuh teman berdua, digitalisasi juga membuat konsumen tuh punya lebih banyak pilihan kanal untuk berbelanja gitu. Nah kondisi ini juga terlihat di kelompok usia yang lebih muda dengan tingkat penetrasi internet yang tinggi. Nah perubahan ini juga bikin Gen Z ini semakin mudah lah untuk menemukan berbagai produk dan juga merek kecantikan. Ya gak heran juga sih kalau eksplorasi mereka juga gak cuman terjadi ke merek yang mereka beli, tapi juga di kategori produk yang dicoba gitu. Jadi untuk industri kecantikan, perubahan ini menjadi peluang sekaligus juga tantangan untuk terus mengikuti kebutuhan konsumen yang semakin beragam.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya.
1: Juga ya.
2: Kita kan masih
1: ya.
2: Muda.
1: Maaf ya Caca, sarangnya
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
2: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih.
2: Tetap.
3: Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, okay. Baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh gitu, okay lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu
2: kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, gak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner? Bosnya ya? Terlalu apa, bosi? Yep.
1: Atau
3: sama
2: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana,
1: atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan
3: anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu.
3: Dan
2: jadi pelajaran juga. Kalau kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul,
2: gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pengemaran sekali.
2: Pengemaran untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya, tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2, dari jam 6.

Apa itu jalan kaki? Jalan kaki bukanlah sejenis olahraga. Melangkahkan satu kaki di depan kaki satunya itu mudah sekali. Namun, di balik aktivitas jalan kaki, semangat olahraga diam-diam diperkenalkan. Mulai dari tokoh dunia seperti Nietzsche, Rimbaud, sampai Mahatma Gandhi, menemukan dengan berjalan kaki adalah cara sederhana membuat semakin kreatif, bahagia, dan tidak stres. Terlebih melihat kemacetan serta polusi kendaraan di mana-mana. Berpikirlah sembari berjalan, dan berjalanlah selagi berpikir.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

So, teman berdua, so that was the Post Malone with Wow yang sudah membawa kita di jam 1 siang untuk hari ini, teman berdua. Dan di jam 1 siang ini, seperti biasa aku bakalan update informasi dari dunia olahraga untuk kamu yang sekarang mungkin baru aja istirahat atau mungkin udah selesai istirahat ya di jam segini, teman berdua. Kita update informasi dari dunia olahraga, tapi kita ke lagu aja dulu. Ada Justin Bieber with Ghost.

Alright, number two, so that was Afghan featuring JC with Escape yang sudah membawa kita di jam 1:18 waktu Indonesia Tengah. Dan ini ada kabar terbaru dari wakil Indonesia di turnamen badminton China Masters 2026 yang melangkah ke babak kedua atau 16 besar. Ada 4 wakil Indonesia yang berlaga di China Masters, semuanya melewati tantangan lawan di babak pertama di hari Selasa tanggal 1 kemarin sama hari Rabu ya di tanggal 2 juga. Nah, di hari Kamis ini Jonathan Christie, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi, dan Leo Roli Daniel, dan Ali Fatir Devin ini bakal menjalani pertandingan babak 16 besar.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Gak capek apa, selalu pengen benar sendiri, nolak mulu hal baru tanpa dicobain dulu, padahal bukan hal negatif. Cepet banget ngejudge orang lain, terus kalau dikritik atau dikasih saran, merasa paling diserang, dan gak mau diomongin kalau dari awal emang udah beda pandangan. Coba deh berhenti jadi orang yang kayak gini, bikin pikiran jadi makin tertutup, dan one day gak bakalan ada yang mau temenan sama kamu. Biasain deh, jadi pendengar yang aktif. Kalau ngobrol, fokus benar-benar sama lawan bicaranya. Hindari motong dan coba pahami sudut pandang mereka. Walaupun kamu gak setuju, baca atau tonton sesuatu yang di luar interest kamu. Jangan kebanyakan tapi. Dan kalau perlu, ikut komunitas yang berbeda latar belakangnya dengan kamu. Misalnya, komunitas seni, bahasa, atau sosial yang beragam. Semakin banyak perspektif yang kamu temui, semakin mudah kamu berpikiran terbuka.

Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi ini berpeluang debut bersama Hyundai Hill State ketika melawan High Pass di laga pertama grup B Kovo Cup 2026 14 Oktober mendatang. Jadi Kovo Cup ini bakal berlangsung di Gymnasium Jinam di Yuso di tanggal 11 sampai nanti 18 Oktober ya, untuk kategori putri dan juga putra di 19 sampai 25 Oktober. Dari 7 tim putri yang mengikuti Liga Korea ini tuh bakal dibagi ke dalam 2 grup di Kovo Cup sendiri. Nah, grup A ini ada Soap, Red Sparks, Pink Spiders dan juga IBK Altos. Sedangkan untuk grup B itu bakalan ada Hyundai Hill State, High Pass dan juga juara bertahan Liga Korea, GS Caltex.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

terakhir dari dunia olahraga ada PP, PBSI, meracik Nicholas Jukin dan juga Siti Fadia Silva untuk memperkuat sektor ganda campur Indonesia di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang. Jadi Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Eng Hien juga memastikan Joaquin bakal berpasangan dengan Fadia setelah sebelumnya juga terjadi kekeliruan penempatan nama dalam administrasi peserta teman berdua, dan Daniel ini juga bakal bermain di ganda putra bersama Leo Roli Carnando, sementara Nicholas Joaquin ini bakal bermain di ganda campuran bersama Siti Fadia Silva Ramadanti.

dengan proyek film terbarunya setelah sukses dengan One Better Life for Another. Sineas peraih Piala Oscar ini menggarap film konser bertajuk Cameron Winter at Carnegie Hall. Dan film ini mendokumentasikan penampilan solo Cameron Winter, vokalis band Geese, di Carnegie Hall, New York City di tahun 2025 kemarin ya. Dan penayangan perdana film ini juga bakal digelar di 1 Oktober di New York Film Festival. Alice Tully Hall sendiri, teman berdua, dan Anderson merekam penampilan Winter menggunakan format film 35mm dan 16mm ya. Dia bahkan di lokasi ketika konser berlangsung dan juga terlihat merekam penampilan itu bersama aktor sekaligus juga sineas Benny Safdie yang juga bertindak sebagai produser. Cameron Winter at Carnegie Hall ini juga bakal menjadi film terbaru yang ditambahkan ke jajaran program festival dalam New York Film Festival. Dan konser ini juga menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan solo Winter, musisi berusia 23 tahun ini ya, tampil seorang diri solo gitu dengan piano Steinway di Carnegie Hall setelah menjalani tur bersama Geese sendiri. Konser Cameron Winter ini menjadi penutup rangkaian tur panjangnya bersama Geese di Amerika Utara. Dan dalam penampilan solonya ini, Winter membawakan beberapa lagu dari album solo perdananya Heavy Metal yang dirilis 2024 dengan aransemen yang didominasi permainan piano. Jadi ketika itu tuh penjualan tiket pertunjukan ini juga terjual habis ya. Dan rekaman penampilan ini juga bakal dirilis dalam bentuk album live bertajuk Live at Carnegie Hall nantinya di 9 Oktober. Sementara itu, Cameron Winter at Carnegie Hall ini bakal menampilkan penampilan solo Winter secara utuh dalam format film konser. Musiknya direkam dan diproduksi sama Ariel dan produser musik peraih Grammy yang juga pernah menggarap film Vampire Weekend dan juga Adele. Selain Paul Thomas Anderson dan juga Benny Safdie, Cameron Winter ini juga bakal melibatkan Sarah Murphy, Erica Froman, dan juga Maggie Ambrose sebagai produser. Dan ketertarikan Anderson sendiri ke musik sebenarnya bukan hal baru, teman berdua. Dia juga pernah menggarap dokumenter Junun yang mengikuti proses pembuatan musik Johnny Greenwood dan juga film musik anime yang dibintangi sama Tom York. Dia juga pernah menyutradarai film video musik beberapa musisi kayak Fiona Apple, Radiohead, dan juga Haim sendiri. Jadi setelah ngerilis proyek kolaborasi bersama Paul Thomas Anderson, Winter sama Geese dijadwalkan kembali tampil dalam festival besar termasuk juga Reading dan juga Leeds Festival. Mereka juga bakal menggelar konser utama di Troxy, London.

0: Bro, kenapa lu bengong aja? Ada masalah?
1: Gue lagi stres nih. Gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
0: Kenapa bisa sampai kecanduan?
1: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
0: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
1: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
0: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
1: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
0: Bagus bro, ingat, masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo, kita mulai langkah baru.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Sudah ada yang nonton series ini enggak, teman Pre2? Buat kamu yang suka banget sama series-series Cina, ya kan? Ini debutnya The Early Spring yang berhasil menguasai chart mingguan terbaru Netflix. Drama Cina ini, drama Cina terbarunya si Jing Boran dan juga Sun Qian ini tuh langsung melesat ke peringkat 2 top 10 global non-English TV Netflix. Jadi kalau misalkan dari data penayangan tanggal 24 sampai 30 Agustus ya, The Early Spring ini tuh langsung ngantongi 2,4 juta penayangan dengan akumulasi durasi tonton tuh mencapai 21,5 juta jam. Jadi raihan ini juga membawa The Early Spring ke jajaran top 10 di 22 negara termasuk juga Indonesia, Malaysia, sampai Brasil. Dan juga sukses memuncaki tangga tayangan televisi Netflix di Thailand, Taiwan, Hong Kong, dan juga Vietnam. Nah ini juga yang bikin beberapa drama Korea yang sebelumnya berkuasa harus turun peringkat juga, kayak Spooky in Love yang sekarang tuh ada di peringkat ketiga, Our Stick Love di posisi keempat, dan juga debutnya Mousetrap melengkapi lima besar. Sementara itu untuk posisi puncak ditempati sama Blood Sacrifice yang ngumpulin 9,1 juta penayangan dan juga 37,9 juta jam di pekan keduanya sendiri, teman berdua. Dan drama ini tuh disutradarai sama Chen Chi Cheng dan ditulis sama Gao Xian Xian. The Early Spring ini mengisahkan hubungan asmara rahasia di lingkungan kantor antara direktur kreatif perfeksionis ya, namanya tuh Luke Luan, dengan pekerja pemula yang sangat semangat, namanya tuh Flora Sang, diperan sama Sung Kang sendiri. Jadi untuk drama ini sendiri tuh si sang produser, sang sutradara ya, mengemas dinamika hubungan dalam drama itu dari sudut pandang yang lebih dewasa dan juga realistis ketimbang pola drama idola konvensional. Dan sekarang tuh udah ada 13 episode awal ya The Early Spring ini yang bisa kamu saksikan secara global di Netflix.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Udah jam istirahat nih, makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, buka acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau gak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Gak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap gak cukup makan. Jadi, gak perlu nyiksa diri deh. Yuk makan.
2: Iya deh, makan nih makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Terserah. Udahlah, capek.

sore ini akhirnya sampai di penghujung siaran. Thank you so much untuk kamu yang udah nemenin aku dari jam 10 pagi tadi sampai sekarang, teman berdua. Semoga hari ini tuh ada sedikit cerita yang bikin senyum, ada lagu yang udah aku puterin dari tadi juga bikin mood kamu juga makin naik, dan tentunya ada semangat yang tetap terjaga sampai malam nanti. Jangan lupa besok udah Jumat ya, tinggal satu langkah menuju weekend. Jadi tahan dulu dramanya, tahan dulu rebahnya. Rebahannya maksudnya. Dan tetap semangat untuk nyari cuan. Nisa pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Jaga kesehatan. Dan jangan lupa bahagia. Selamat sore. Selamat menikmati sisa hari Kamis. Bye-bye.

0: lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Selamat sore, Tower Pro 2 Info Pro 2 barengan Cindy Anak. Madrid Antonio Rudiger resmi mengakhiri karirnya bersama timnas Jerman. Bek berusia 33 tahun itu memutuskan pensiun dari sepak bola internasional setelah lebih dari 12 tahun membela Der Panzer. Ia menyampaikan keputusan tersebut melalui unggahan di Instagram Selasa 1 September 2026. Ia juga mengatakan waktunya telah tiba untuk memberi kesempatan kepada generasi pemain muda Jerman. Rudiger juga mengawali kiprahnya bersama tim senior Jerman pada 2014. Selama memperkuat negaranya, ia mencatatkan 86 penampilan di level internasional. Selanjutnya, teman Pro 2, Federasi Sepak Bola Korea Selatan menunjuk Robert Moreno sebagai pelatih sementara tim nasional. Juru taktik asal Spanyol tersebut akan mendampingi skuad dalam 6 pertandingan internasional sepanjang September hingga November. Masa kerja pelatih berusia 48 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk diperpanjang oleh manajemen tim nasional. Kesepakatan kontrak baru berpotensi membuat dirinya memimpin Korea Selatan hingga gelaran Piala Asia Januari 2027.

1927. Green Force bertandang ke Lampung Sabtu 5 September 2026 dan Bernardo Tavares menyadari laga perdana menghadirkan tantangan besar. Bayangkara Presisi Lampung FC juga bakal tampil di hadapan pendukungnya sendiri dan mereka memulai Super League 5 September. Sekian info Pro 2.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Qala Mu'alla ibn al-Fadl, ia berkata Mu'alla bin Fadl, beliau mengatakan kanu yad'una Allah 16 ashhurin an yuballighahum Ramadan thumma yad'unahu 16 ashhurin an yataqabbalahu minhum. Allahu Akbar, ini perkataan yang sangat mulia jemaah sekalian. Ya, Mu'alla mengatakan dahulu ulama-ulama terdahulu, ya, 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar Allah perjumpakan mereka dengan Ramadan. Lalu setelah Ramadan selesai, 6 bulan setelah Ramadan waktunya, mulai dari Ramadan selesai, selama 6 bulan ke depan mereka berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan suci Ramadan. Berarti selama 12 bulan dalam 1 tahun itu, setiap doa mereka, mereka isi dengan Ramadan. 6 bulan sebelum datang mereka minta agar bisa berjumpa. 6 bulan, ya, 6 bulan lamanya setelah mereka, setelah selesai dari Ramadan, selama 6 bulan itu mereka juga tetap berdoa kepada Allah agar Allah terima amalan mereka. Perlu kita perhatikan di sini jemaah sekalian. Ini, ya, perlu kita berhenti dan kita renungkan apa yang dikatakan oleh Mu'alla bin Fadl ini rahimahullahu ta'ala. Jadi lihat, kanu yad'una Allah 16 ashhurin an yuballighahum Ramadan. Dahulu para ulama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka sudah mulai berdoa, minta Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah perjumpakan kami dengan Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa jemaah sekalian? Kenapa mereka sangat ingin berjumpa dengan Ramadan?

pertama yang bakal aku share ke kamu ini teman Pro2 soal Merkli yang melalui agensinya Upper Room bakal mengambil langkah hukum untuk unggahan dan komentar tendensius yang mengandung jahat yang menyerang penyanyi itu sendiri. Dan langkah ini mencakup konten yang dinilai sebagai perundungan cyber, penyebaran informasi palsu dan juga fitnah tanpa dasar. Pengacara internal Upper Room, Summer, bilang rencana ini melalui pernyataan resmi Rabu 2 September 2026. Dia mengatakan kalau agensi itu sudah memantau berbagai unggahan bermasalah yang menyasar Merkli sejak perusahaan berdiri. Pemantauan dilakukan di beberapa platform daring dan media sosial yang menjadi tempat munculnya berbagai konten merugikan. Upper Room juga menyebut konten itu juga mencakup tindakan yang dianggap melanggar hak pribadi Merkli. Agensi juga menyatakan bakal mengambil tindakan hukum tegas untuk unggahan maupun komentar yang masuk kategori perundungan cyber. Keputusan ini juga diambil teman Pro2 untuk melindungi Merkli sekaligus mempertimbangkan dampak konten terhadap penggemarnya. The number you're calling is busy. Please never.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, ada si Dadako yang nemenin kamu untuk edisi Kamis 3 September 2026. Dan kabar

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kamu pasti pernah nemu temen yang tiap dikasih masukan dikit langsung defensif kayak Benteng Takeshi. Baru dibilang, coba deh fontnya diganti biar lebih enak dibaca. Langsung jawab, emang kamu bisa bikin yang lebih bagus? Padahal kan maksud kita adalah bantu kali ya, bukan ngejatuhin. Ada juga yang kalau dikritik dikit langsung silent treatment 3 hari 3 malam, teman berdua. Bukannya introspeksi malah blokir saran. Teman berdua, kritik itu bukan serangan pribadi, itu upgrade gratis. Tapi emang sih, ada tipe orang yang lebih siap ditinggal pacar daripada dikritik. So, kadang kita harus milih, teman berdua, kasih saran atau jaga silaturahmi. Karena buat sebagian orang, kritik itu kayak sambal, dikit aja udah kepedesan.

0: Tahun 2025, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih bikin miris. Catatan resmi menunjukkan lebih dari 13.000 kasus terjadi sepanjang tahun. Dari jumlah itu, perempuan menjadi korban terbanyak, terutama dalam bentuk kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Sementara itu, anak-anak juga menjadi kelompok yang paling rentan, dengan lebih 1.000 kasus yang sampai harus meminta perlindungan ke lembaga negara. Bayangin, perempuan yang seharusnya bisa bebas berkarya, malah terjebak dalam lingkaran kekerasan. Anak-anak yang seharusnya bisa belajar dan bermain, malah harus berjuang melawan trauma. Kekerasan ini bukan cuma melukai tubuh, tapi juga menghancurkan mimpi dan masa depan mereka. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Berani bersuara, jangan diam, kalau melihat tanda-tanda kekerasan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman terbaik kamu dengan lomba sihir ribuan memori. Dan teman berdua yang terbaru dari Miley Cyrus, teman berdua yang umumin album baru Buzz Persuades yang rilis di 18 September nanti, teman berdua. Miley Cyrus ini ngumumin album baru dengan judul Buzz Persuades melalui Instagram. Album ini juga bakal diluncurkan tanggal 18 September 2026 melalui label rekaman Atlantic Records. Dan Cyrus juga menyatakan kalau musik punya kekuatan untuk memengaruhi dan menjadi bagian penting dari berbagai pengalaman hidup manusia, teman-teman.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Kesehatan itu bukan sekedar bebas dari sakit. Kesehatan adalah modal utama buat kita bisa produktif, berkarya, dan mengejar mimpi. Dan pendidikan kesehatan adalah investasi paling berharga yang harus dimulai sejak usia produktif. Kenapa penting? Karena sekarang ancaman terbesar bukan lagi dari penyakit menular, tapi penyakit yang tidak menular. Hipertensi dan diabetes menjadi dua contoh yang paling nyata. Banyak orang muda yang gak sadar kalau gaya hidup mereka seperti makan sembarangan, kurang olahraga, begadang, dan stres bisa menjadi pintu masuk penyakit ini. Padahal sekali kena hipertensi atau diabetes, dampaknya bisa panjang. Dari kualitas hidup yang menurun sampai risiko komplikasi serius. Pendidikan kesehatan sejak dini bisa jadi tameng. Kalau anak muda paham pentingnya pola makan sehat, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan mental, mereka bisa mencegah penyakit itu sebelum datang. Karena mencegah jauh lebih murah dan lebih mudah daripada mengobati. Ingat, investasi terbaik bukan cuma uang atau harta. Investasi terbaik adalah kesehatan sejak usia produktif. Supaya kita bisa tetap kuat, tetap berkarya, dan tetap bermimpi tanpa dibatasi penyakit.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Aduh, butuh duit yang cepat selalu jaga lilin, ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

Berdua ada Bunga Citra Lestari dengan aku Wanita. Dan selamat sore kembali buat kamu yang lagi dengerin Prodo FM Gorontalo di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Untuk kamu teman Prodo yang belum download aplikasi RRI Digital, silakan di download. Kamu bisa dengerin RRI se-Indonesia di sana. Jadi buruan di download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus, Rafael Ega Rayendra Raja kembali menorehkan prestasinya di cabang olahraga bela diri karate. Mewakili UMKU dalam kompetisi karate bertajuk International Karate Championship Piala Kemenpora Republik Indonesia 2026. Mahasiswa yang akrab disapa Rafa ini, teman W2, sukses meraih medali emas di kelas mahasiswa 60 kg putra. Dan dalam turnamen yang berlangsung di GOR Universitas Negeri Yogyakarta di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026, Rafa mengaku banyak banget atlet dari berbagai perguruan tinggi yang ikut serta. Bahkan dia sempat kesusahan mencari tempat duduk yang dekat dengan tatami atau tempat bertanding. Alhasil dia juga kurang pemanasan sebelum bertanding, teman-teman dua. Tapi pas dia ketemu lawan di tatami, Rafa itu tetap bertanding dengan baik dan meraih banyak poin. Sebelumnya dia juga rutin berlatih ternyata seminggu 4 kali, teman-teman dua. Nah, sebagai mahasiswa semester akhir, Rafa juga disibukkan dengan berbagai tugas dan praktik. Latihan rutin yang dilakukan juga menurutnya kurang maksimal karena jadwal akademiknya juga cukup padat, teman-teman dua. After kembali memboyong medali emas di olahraga karate yang disukainya sejak kecil, teman berdua, Rafa itu pengen fokus menyelesaikan studinya sebagai mahasiswa keperawatan UMKU, dan kalau ada kesempatan ngikutin kompetisi karate lainnya di masa depan, Rafa pengen ngasih peluang itu untuk mahasiswa baru yang saat ini lagi atau sedang dilatihnya.

0: Jal-jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana, kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kalau Kak Maya sendiri dari usia berapa memegang handphone, dipercayai pegang handphone sama orang tua?
2: Nanti SMA.
1: Nanti SMA ya?
3: Iya.
1: Tahun berapa itu?
2: 2010.
1: 2010, BlackBerry dong.
3: Iya, masih awal-awal BlackBerry ya.
2: HP zaman-zaman dulu.
1: Iya, BlackBerry kalau 2009 ke atas itu BlackBerry kayaknya.
3: Kalau dulu tuh waktu pegang yang BlackBerry tuh suka dapat
2: iya,
3: lihat yang situs-situs yang gimana-gimana enggak sih, Kak?
1: Oh, belum terlalu situ-situs kitanya, masih di BBM.
3: Oh, masih BBM ya.
1: BlackBerry Messenger.
3: Atau mungkin ada yang suka sharing-sharing sesuatu kayak pinjol.
1: Oh, kalau dulu belum ada grup keluarga, tolong.
3: Oh, belum ada. Tapi kan ada di satu status.
2: Yang pakai grup family.
1: Iya, betul. Ada
3: ada
1: teman SD, ada teman TK, teman SMA, teman SD. Banyak sekali. Kalau BBM dulu kan premium kitanya. Cuman orang-orang yang berapa nggak PP Nuti? Ih, gila. Jadi kalau misalnya Kak Maya udah nikah apa belum?
2: Kenapa?
1: Udah nikah apa belum?
2: Sudah.
1: Udah ya? Udah punya si kecil?
2: Sudah.
1: Usia berapa dia nya?
2: Sudah 7 tahun lebih.
1: 7 tahun. Udah dipercayakan untuk main handphone atau gimana?
2: Belum.
1: Ya. Kan biasanya
3: anak-anak sekarang kan suka nonton Kokomelon.
1: Bukan itu aja. Aku ngelihat yang namanya orang tua kalau misalnya hektik anaknya lagi pada nangis, tinggal sodorin handphone gitu.
2: Iya. Anaknya Kak Maya belum bisa pegang handphone.
1: Oh, gitu.
2: Kan sekarang kan zaman sudah banyak yang video-video yang viral-viral, jadi
1: belum dipercayakan untuk pegang handphone di usia segitu ya.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan
0: seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

9,4 Radio FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Kata-kata Ziva Magnolia. Teman terbaik ada mahasiswa teknik sipil Enso Trai prestasi di Asian Bridge Competition 2026. Dan teman terbaik dua, prestasi mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman kembali hadir di kancah internasional. Tim mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Unsot ini berhasil meraih juara 4 di kategori presentasi dalam ajang Asian Bridge Competition 2026 yang berlangsung di Seiren Rim Arena, Kota Fukui, Jepang di tanggal 25 sampai 28 Agustus 2026. Tim delegasi Unsot dibimbing sama dosen program studi Teknik Sipil Indra Rio Saputro. Tim ini juga ada 6 mahasiswa, ada Burhanuddin Aditya Ishak, Ignacio Emmanuel Idrawan, terus juga Febrian Lorenza, Rifki Nugraha, Muhammad Raffi Aufanto, terus juga Rafael Albertus Marcelino Sitompul. Di mana Asian Bridge Competition 2026 itu merupakan kompetisi rancang bangun jembatan baja tingkat Asia yang mempertandingkan 5 kategori perlombaan, terus juga kompetisi tahun ini itu diikuti 44 tim dari 4 negara. Persaingan semakin kompetitif dengan keikutsertaan 8 tim dari perusahaan profesional asal Jepang, selain peserta dari berbagai perguruan tinggi. Terus juga teman berdua, capaian ini jadi bagian dari kontribusi mahasiswa Unsot dalam memperluas pengalaman akademik dan kompetensi di tingkat internasional. Dan melalui proses ini juga, mahasiswa teknik sipil Unsot diharapkan teman-teman dua terus mengembangkan kemampuan teknis dan soft skill, menghasilkan inovasi, dan juga memanfaatkan berbagai ajang internasional sebagai ruang pembelajaran dan pengembangan diri.

0: ngumpul yuk. Runian, ayo.
1: Ayo, di mana nih? Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.

0: Kan, so bilang apa, mau banjir ini, hujan terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir,
1: Sudah, marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri, kalau sudah jadi banjir begini. Nanti, kalau sudah di luar, hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu, bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini, cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga, perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jangan baku pisah.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras. Karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuma makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: me with the same mouth.
1: Teman Freddy 2 udah di center lebih dulu. Aduh, teman Freddy 2 ada lagunya Alessi Rose dengan same mouth. Bentar, aku mau menutup dulu ini. Yes, betul. Karena gak bisa ngelihat layar kalau gini sih lo men. Nah teman Freddy 2, selamat sore, kita di trending topic Pro 2. Dan untuk sore ini kita bakal ngebahas apa, nanti bakal aku spill ke kamu. Tapi yang udah pada berapa di IG Pro 2 atau di lagi berselancar di Instagram pribadi, boleh mampir di IG Pro 2 untuk ngecek lagu apa aja, lagu topik kita apa ya untuk sore hari ini.

Kasino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

9,4 FM Gorontalo, teman terbaik Kabupaten Tabor pada 2 jam 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ada kabar teman pada 2 kalau SpongeBob bakal pamit ya dari GTV ya, siaran TV teman pada 2. So, teman pada 2, siapa nih di antara kamu yang kalau pulang sekolah langsung play atau putar TV, mau pantengin tuh SpongeBob atau film-film kartun lainnya tahun pada 2. Tapi kali ini beneran SpongeBob yang bakal ya, terus ya dari GTV-nya, bukan dari media sosial lain tahun pada 2. Nah, tahun pada 2 buat sebagian orang SpongeBob itu bukan sekadar kartun ya. Ini tuh teman masa kecil, teman yang bahkan yang enggak pernah kita undang ke rumah tapi hampir tiap hari nongkrong di TV. Dulu pulang sekolah, tas dilempar, sepatu dilepas, seragam masih nempel ya, terus kita

Nyalain TV. Nah, kalau orang tua nanya udah makan, jawabannya nanti mau nonton ini dulu ya. Padahal teman berdua sekarang muncul kabar soal SpongeBob yang disebut-sebut pamit dari GTV sekitar 20 tahun ya menemani penonton. Nah, terlepas dari bagaimana perkembangan tayangannya nanti, satu hal yang menarik teman berdua, kenapa karakter yang cuma ada di layar itu bisa punya tempat sebesar itu dalam kenangan kita teman berdua. Jadi aku mau tahu teman berdua, siapa di sini yang dulu kalau dengar opening SpongeBob langsung otomatis duduk depan TV, bahkan belum mulai episodenya aja kita udah siap. Yes, belum ada HP dulu kan teman berdua, streaming belum juga jadi rutinitas, internet juga masih mikir dua kali sebelum buka video. Tapi hiburan itu sederhana banget teman berdua, TV nyala, cemilan ada, hidup jadi kayak aman aja gitu loh di rumah teman berdua. Nggak ada internet juga nggak pusing, karena kan kita nggak pakai internet dulu. Ada maybe, cuman segelintir orang lah ya. Nah teman berdua, sekarang aku mau ajak kamu untuk ikutan polling di IG Pro 2. Kalau SpongeBob beneran pamit dari TV, reaksi kamu gimana? No, masa kecilku itu. Atau fix bakal kangen, atau tenang ada YouTube, atau kamu belum siap move on. Silakan dipilih teman berdua. Kalau pilih yang belum siap move on, tenang, move on dari SpongeBob memang susah. Dari mantan belum tentu teman berdua. Dari SpongeBob bisa lebih susah sih teman berdua. Jadi di question box juga aku mau tanya ke kamu teman berdua soal kalimat atau momen SpongeBob yang sampai sekarang masih kamu ingat apa teman berdua. Silakan di spill di IG Pro 2.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Berbagi sama teman itu bentuk sayang paling low budget tapi paling berkesan. Mulai dari minjemin charger yang udah rusak tapi masih bisa nyetrum dikit, sampai ngajak makan padahal tahu sama-sama dompet lagi diet. Kadang cuma berbagi gorengan satu biji aja bisa bikin obrolan panjang kayak episode sinetron yang gak kelar-kelar. Soalnya persahabatan itu kayak mie instan 2 bungkus buat bertiga, gak cukup sebenarnya, tapi tetap dimakan bareng sambil ketawa. Karena diantara semua drama hidup, punya teman yang mau berbagi walau lagi bokeh itu udah lebih langka dari kuota unlimited yang beneran unlimited.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: This right here is a 100% certified slapper.
4: Watch me 1 step 2 step 3 step 4 no end noon 5 flip it 더 가빠지는 hole. Watch me 1

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada JP6 teman Pro 2. You can save. Dan teman Pro 2 ini kenapa? Oke, aman. Teman Pro 2, aku pasti nungguin respon kamu di IG Pro 2 di Pro 2 underscore Gorontalo. Dan aku juga mau invite ke kamu untuk azan Maghrib di hari Kamis 3 September 2026 itu akan dikumandangkan pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudalladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-salan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga solat kalian, jaga solat kalian, jaga solat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu salah, as-salatu salah, wa ma malakat aimanukum, jagalah solat, jagalah solat, kata Nabi SAW.
3: Stay tuned on Prodwell FM,
1: teman terbaik kamu.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat, yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan, beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 jam 6 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih di trending topik Pro 2. Masih ngebahas soal SpongeBob teman Pro 2. Yang bisa dibilang sih lagi nostalgia ya. Nah, kalau dipikir-pikir pola hiburan kita itu berubah, teman Pro 2. Dulu orang mbak tunggu acara itu tayang. Sekarang tinggal cari. Dulu remote TV diperebutkan, sekarang WiFi yang diperebutkan. Dan yang paling berbahaya adalah dulu kalau acara selesai ya selesai. Sekarang satu video selesai, algoritma bilang tenang, aku punya 47 video lagi buat kamu tonton. Kalau gitu aku bacain dulu ya respon di IG. Ada Dimas, dia bilang dia dulu itu kalau nonton SpongeBob sama adik rebutan remote, sekarang rebutan charger. Dimas, zaman berubah ya, konfliknya tetap sama. Dulu kita mau nonton, sekarang baterai tinggal 5%, ya nyari charger dong teman Padua. Peradaban manusia berkembang, masalah tetap. Ada Salsa, aku paling kangen nonton kartun sambil sarapan sebelum sekolah. Waduh, ini nostalgia yang kuat banget teman Padua. Sekarang sarapan sambil lihat handphone, dulu sarapan sambil lihat SpongeBob. Bedanya dulu kalau telat sekolah, ibu yang marah-marah. Sekarang kalau telat sekolah, alarm yang disalahin. Nah, dari sini kita belajar sesuatu, teman Padua. Sekarang kita punya akses hiburan yang jauh lebih luas. Tapi karena pilihannya banyak, kita juga harus bisa mengatur waktu. Misal, kalau mau nonton, tentukan dulu apa yang pengen ditonton. Jangan cuma buka aplikasi tanpa tujuan. Karena kalau cuma bilang, aku cuma mau lihat satu video, kalimat itu udah menghancurkan banyak rencana tidur manusia, teman Padua. Jadi tetap kasih waktu untuk istirahat, belajar, ngobrol dengan keluarga, dan ngelakuin kegiatan di luar layar, teman Padua. Karena jangan sampai screen time kita 8 jam, family time 15 menit, terus status kita, family is everything. Karena keluarganya mana? Masih di ruang tamu? Ada juga tuh yang ninggalin. Misal kalau ada tamu ya yang bisa dibilang itu keluarga kita, ya udah terima orang tuh yang ngobrol. Ya kita di kamar aja teman berdua.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

Gilain aku membuat Peradu FM Gorontalo teman terbaik kamu teman Peradu dari Nabila. Yang paling aku ingat tonton SpongeBob sama kakak. Sekarang kakakku sudah kerja di luar kota. Wah, kalau udah begini bukan SpongeBob yang bikin kangen, tapi orang di balik kenangannya teman Peradu. Kadang sebuah tontonan memang cuma berlangsung beberapa menit, tapi orang yang menemani kita menontonnya bisa menjadi bagian dari memori bertahun-tahun. Jadi buat Nabila, semoga nanti kalau ketemu kakaknya itu lagi bisa bikin quality time baru teman berdua. Bukan cuma nostalgia ya, tapi bikin cerita baru. Dia mau lagu Putri Ariani dengan Melawan Hati. Aldi, selamat malam buat Aldi. Aku dulu suka Patrick karena menurutku dia paling lucu. Patrick memang punya kemampuan luar biasa sih ya, bisa bikin kita ketawa tanpa harus terlalu banyak mikir. Mungkin kalau Patrick hidup di zaman sekarang, dia cocok jadi konten creator, teman berdua. Kontennya cuma hari ini kita tidak melakukan apa-apa. Viewersnya 20 juta itu. Mau dong kak ditemenin sama lagunya Judika, Aku Sedang Sayang-Sayangnya. Oke. Okay. Ada Caca, aku suka SpongeBob karena dulu kalau nonton rasanya gak ada beban. Nah ini relate. Dulu beban paling berat itu disuruh berhenti nonton. Sekarang bebannya tugas sekolah tentunya, kerjaan, target, masa depan. Ya dulu kita mikirin episode berikutnya, sekarang mikirin besok aku jadi apa ya. Makanya sesekali ya gak apa-apa menikmati hiburan yang bikin kita tenang atau senang teman berdua. Nostalgia boleh banget, tapi jangan sampai kita juga terus membandingkan masa lalu dengan sekarang. Karena setiap fase punya cerita masing-masing. Dulu maybe lebih sederhana ya kan. Sekarang kita punya kesempatan belajar lebih banyak. Jadi bukan dulu lebih baik, tapi dulu punya cerita, sekarang sedang membuat cerita baru.

0: Mak, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, Dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio gak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Mak.
1: Pintar anak Mama.
2: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbaru? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif, entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksinya bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

94.4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu atau Prado 2, aku bacain yang kamu lagi di IG untuk pollingan in.blue1 teman Prado 2, dia memilih tenang, ada YouTube, Zarau juga sama teman Prado 2. So, udah di menit 51 dari jam 6. Kita selesain sampai di sini untuk trending topik Prado 2, teman Prado 2. Intinya teman Prado 2, kita tuh ngomongin masa kecil hari ini. Kita ngomongin nostalgia, kita ngomongin kebiasaan menonton dan bagaimana kita menggunakan media digital sekarang. Sekarang teman berdua karena udah nggak ada yang gabung, kita selesaiin aja ya untuk trending topik berdua. Jadi kalau nanti kamu ngeliat SpongeBob lagi, jangan cuma bilang wah kartun masa kecilku, tapi ingat juga teman berdua. Kalau dulu pernah sebahagia itu hanya karena duduk di depan TV dan tertawa. Dan sekarang kita boleh tumbuh, kita boleh punya target, kita boleh serius mengejar masa depan. Tapi jangan lupa tetap sisakan sedikit ruang untuk tertawa. Karena hidup sudah cukup banyak deadline-nya, jangan sampai ketawanya ikut deadline. Sini pamit dari orang dengar kamu. Terima kasih untuk kamu yang udah ikut polling dan komen di question box-nya. Terima kasih untuk ceritanya juga. Jaga diri, bijak menggunakan media sosial, dan jangan lupa bikin kenangan baru hari ini, teman-teman.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah. Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
0: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
0: Aduh, Bim. HP lagi, HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
0: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
2: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Info Pro 2 masih barengan sini anakku. Joko Anwar kembali membagikan proyek terbaru film horor Pengabdi Setan 3 Origin melalui poster terbarunya. Poster tersebut diunggah Joko Anwar melalui akun Threads pribadinya Selasa 1 September 2026, sekaligus memancing rasa penasaran penonton. Film ketiga waralaba Pengabdi Setan itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 2027 dengan Joko Anwar sebagai sutradara. Selain menyutradarai film, Joko Anwar juga kembali terlibat sebagai penulis cerita untuk memperkuat arah kisah horor tersebut. Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 kembali hadir di Jakarta pada Desember mendatang dengan suguhan musik elektronik spektakuler. Festival EDM tersebut di Asia Tenggara tersebut siap. Festival EDM terbesar di Asia Tenggara tersebut siap menghidupkan kembali suasana pesta akhir tahun bagi para penggemar musik elektronik. Dan yang terakhir, kiper timnas Indonesia Emil Audero dikabarkan segera bergabung dengan Rayo Vallecano. Emil akan memperkuat klub Spanyol tersebut dengan status pinjaman dari Como 1907. Kabar kepindahan Emil disampaikan pakar transfer asal Italia Fabrizio Romano, yang menurutnya kesepakatan peminjaman Emil menuju Rayo Vallecano telah tercapai. Sekian Info Pro 2.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Bagi seorang pemimpin, pada saat yang seperti itu, jangankan pemimpin, bagi setiap orang, pada saat-saat dia mengalami sakaratul maut atau dia menganggap bahwa itu adalah hari-hari terakhirnya, waktu-waktu terakhirnya di muka bumi, maka yang akan dia pikirkan adalah, yang akan dia ucapkan dari lisannya adalah bagaimana pembagian warisannya kepada anak keturunannya, bagaimana keluarganya, siapa yang akan menjaga keluarganya. Jika kita pikirkan dengan logika kita, jemaah sekalian, seorang pemimpin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam kondisi seperti itu, semestinya dalam logika kita manusia, yang beliau ucapkan pada saat beliau kaget, yang pertama kali mungkin yang beliau akan tanya adalah, siapa yang telah menikamku? Siapa yang membunuhku? Atau siapa yang akan menjadi pemimpin setelahku? Mungkin itu yang akan diucapkan bagi logika kita sebagai manusia. Tapi ternyata itu tidak keluar dari lisan Umar bin Khattab sebelum beliau menanyakan perkara yang lebih penting daripada itu. Perkara yang menyangkut keselamatan kita di akhirat, yaitu sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika bangkit, sadar, dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat, Umar bin Khattab bertanya kepada para sahabat yang pada saat itu sedang menangis melihat keadaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya, "Ashallan nas?" Apakah manusia telah selesai melaksanakan sholat? Yang beliau pikirkan adalah sholat, bukan yang beliau pikirkan siapa yang menikamku, siapa yang akan menggantikanku, bagaimana anak-anakku, siapa saja sahabat yang mendapatkan musibah yang sama. Tidak. Musibah yang lebih besar daripada itu adalah jika manusia pada saat itu semuanya berhenti sholat dan tidak melaksanakan sholat sama sekali. Itu musibah yang paling besar, melebihi ditikamnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga yang beliau tanya, jemaah sekalian, ashallan nas? Apakah manusia telah melaksanakan sholat? Maka semua sahabat mengatakan, na'am sallayna. Iya wahai amirul mu'minin, kami telah melaksanakan sholat, tidak perlu khawatir. Lalu kemudian beliau memanggil Abdullah bin Umar anaknya untuk menghadirkan air. Abdullah bin Umar mengatakan, untuk apa wahai ayahku, kamu sedang dalam kondisi seperti ini? Maka Umar bin Khattab mengatakan, ana lam usalli, aku belum melaksanakan sholat, sholatku batal, sholatku terputus. Lalu kemudian Abdullah bin Umar membawakan air. Berwudulah Umar bin Khattab, meminta anaknya untuk membangkitkan Umar bin Khattab dalam kondisi duduk. Lalu kemudian beliau menyelesaikan sholat subuhnya, jemaah sekalian. Menyelesaikan sholat subuh dalam kondisi menahan rasa sakit yang sangat. Karena mereka tahu, karena mereka sadar, di dunia apapun yang kita miliki itu tidak akan membuat kita mulia di hadapan Allah jika kita meninggalkan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sholat. Apapun yang kita miliki, jika kita tidak sholat, maka kita tidak mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi bagaimanapun kita, kita tetap diperintahkan untuk sholat, sampai dalam kondisi kita berbaring pun dan tidak bisa bergerak, hanya memberikan isyarat, kita tetap diperintahkan untuk melaksanakan sholat, saking pentingnya sholat ini.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: masa muda itu deh.
1: Ada
0: banyaknya.
1: Jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
0: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah zaman crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
1: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya? 2 tahun ya?
0: Iya, kredit motor juga kayaknya udah dapet sih.
1: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya?
0: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
1: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
0: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan gak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
1: Itu
0: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
1: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
0: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
1: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
0: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
1: Iya.
0: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
1: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
0: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
2: Jadi malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 22.

Siapa sih yang nggak tahu kalimat hompimpa alayum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Cuma kadang clickbait gitu ya, cuman biar dapat cuan gitu. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital, jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, wih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak beda. Begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemari kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prada FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat yang disiarkan berjaringan seluruh Indonesia dengan bintang tamu Raben yang akan dipandu oleh host Edit dari Prodo FM Jakarta. Selamat mendengarkan.

0: Music Live Chat.
1: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya ditambah di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
2: Yay,
1: halo. What's up, bro?
2: Baik, what's up.
1: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
2: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
1: Bener,
2: mohon maaf
1: sih.
2: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Elite, didengar sama teman Pro 2, jadi itu ya
1: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
2: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
1: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
2: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
1: Betul.
2: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk gue baik, semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah.
1: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah, bisa juga ya.
2: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
1: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
2: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
1: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
2: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
1: Tapi hal
2: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
1: Betul. Gitu.
2: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
1: Yes.
2: Ya udah, bermusik aja lah.
1: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
2: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macam. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
1: Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
2: Betul, jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
1: Okay. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
2: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
1: Yes.
2: Mm-mm. Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
1: Betul.
2: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
1: Oke.
2: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
1: Oke.
2: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang udah berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi, kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
1: Betul.
2: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience.
1: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hipdut gitu iya. kan, yang menggabungkan iya. dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
2: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu iya. ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
1: Betul.
2: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
1: Okay.
2: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru. Justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
1: Betul.
2: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
1: Betul,
2: jadi
1: betul.
2: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
1: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya segala macem.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi itu bikin ini nggak maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
2: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
1: Okay.
2: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
1: Yes.
2: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
1: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
2: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
1: boleh.
2: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas. Semuanya melakukan apa saja dan fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
1: Betul, tapi
2: itu juga jadi challenge di mana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih apa.
1: Betul.
2: Identitas dasarnya apa, itu yang akan apa ya jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan warna barunya.
1: Benar-benar seru sih, jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama, berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
2: 2023
1: ya.
2: 2023.
1: Wow, ini
2: 2023
1: waktu yang cukup.
2: Gue sempat rilis lumayan, album.
1: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
2: Iya.
1: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan. Lo pengin curhat juga mungkin. Buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi barengan sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama. Dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Okay. Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu. Ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, proses-prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Okay. Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke. Okay.
1: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini nanti bikin konten ini waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata nggak harus.
0: Betul
1: nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini

0: gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ide, asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh. Ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya?
0: Iya, bijaksana, dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting sekali.
1: Tapi kalau di single terbaru lo, di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di sosial media gitu.
1: Okay. Kan.
0: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Okay.
0: Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Oh, makanya right. Lulu gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak mama yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak ya apa sih dia, maksudnya apa sih, tujuannya apa sih, kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Okay. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Hmm. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, oke okay, oke. Okay.
0: Tapi gambaran besarnya, ya gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya hidup bersama gitu lah ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Iya, tapi dalam bahasa Inggris.
1: Oke, okay, okay.
0: Ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Dan kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Tentang motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita abis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
2: Okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan, Afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes, benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
1: Oke, cuman pakai gitu. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Oke.
2: Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
1: Menarik.
2: Nangkep.
1: Alright.
2: Teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim, gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio,
1: yes,
2: itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media. Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
2: Ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
2: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri, AI AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, benar-benar.
2: And it works.
1: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara pelahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Oke, hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
2: Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
2: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Cara gue. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah, itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya, gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul, itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya, next project-nya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau dua bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di proyek yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai ya. Yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh, bener.
2: Jadi
1: bener.
2: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
2: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah, balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow. Oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana didengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo.
2: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, okay, oke. Okay. Berarti
2: jadi
1: berarti
2: gue juga nggak anti maksudnya.
1: Oh iya, iya, benar-benar. Berarti lo emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Nyoban. Tapi dan menurut gue, oke, okay, silakan.
2: Ya kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu, ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Alright. Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di
1: benar,
2: toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lo kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lo masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lo raih lagi nggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi. Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya. Yeah.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar,
2: ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu, gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu gue.
2: Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebasnya.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak, Di?
2: Boleh. Kalau bikin, ada yang mau
1: ya?
2: Bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much.
2: Thank you so much
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan tentunya bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright. Peace out. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Music Live Chat. Music
3: Live Chat. Teman Pro 2, baru saja kami ikutin Music Live Chat bersama Raben dan juga dipandu sama Edit dari Pro 2 FM Jakarta. Balik lagi kita ke Pro 2 FM Gorontalo bareng Ibrahim Rian.

Alright, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Terima kasih kamu yang masih terus setia mangkal di Pro 2 FM ya. Mangkal enggak tuh? Ada mau mangkal buah, buah yang mangkal. Itu mah beda ya, beda. Tapi ada yang suka buah mangkal di sini? Karena ada loh orang yang justru dia lebih suka mengkal ketimbang yang so matang atau so masak. Dan ya tergantung buahnya apa gitu ya. Kayak misal dibikin salad, bukan salad sih, acar buah gitu ya. Nah itu biasanya enaknya yang mengkal, iya nggak sih? Sotoy. Karena kalau so masak kan biasanya sifatnya udah manis tuh. Terus kayak teksturnya relatif lembut. Kalau yang mengkal, nah itu biasanya masih tore-tore gaga itu. Terus belum yang manis sekali. Ya itu sih hasanah soal buah saya ya. Selamat malam dulu sekali lagi untuk kamu Tomorrow 2 di malam Jumat ini, gimana kabarnya? Aman ya? All good? Alhamdulillah. Saya tadi sempat kejar-kejaran. Tapi alhamdulillah bisa tiba dengan selamat Tomorrow 2. Di malam ini, tepatnya di malam Jumat, kita gak ngomongin soal malam Jumat Kliwon, melainkan malam Jumat romantis. Oh siap. Nah guys, kadang nih kita butuh apa ya, butuh effort, bukan effort sih, sebenarnya lebih ke trigger. Apa yang bikin kita tuh memperjuangkan pasangan kita. Kadang ada yang suka berpikir, wah kayaknya kita bukan lagi prioritasnya deh. Jadi ngapain kita harus effort buat memperjuangkan, sementara dia sendiri tidak memperjuangkan saya. Wah biasanya suka ada yang begitu kan. Nah, biasanya juga orang tuh ada alasan kenapa dia memperjuangkan pasangannya. Misal ketika ada beberapa orang yang menolak, misal di circle kamu atau di perkumpulan pertemanan kamu. Ya contoh kasusnya misalnya gebetan kamu atau pasangan kamu yang sekarang tuh misalnya pernah ada catatan buruk terhadap teman-temanmu. Ya entah tidak baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak langsung tuh misalnya ada yang ngasih tahu ke teman, dia itu begini. Sekarang kan dia lagi dekat sama HP teman tuh. Nah biasanya ada bisikan-bisikan yang bikin apa ya, bikin teman kamu tuh juga merasa, wah aku harus ngelindungin temanku nih dari orang yang mungkin gak jelas atau bermasalah misalnya, ya kan. Karena ada begitu loh Tomorrow 2, ya dekat dengan lingkungan saya juga. Jadi beliau ini dekat sama seseorang yang notabene tuh kesannya yang diterima sama teman-temannya tuh kurang baik gitu. Nah, jadi kan si teman-temannya ini overthinking. Wah, ini mereka berdua kayaknya udah sedekat itu, tapi banyak cerita-cerita yang kurang enak gitu dari luar. Nah, entah si pasangannya mungkin tahu apa tidak gitu ya. Dan dikasih tahu lah. Nah, hal-hal atau di situasi begini kan biasanya kita perlu perjuangan. Kalaupun memang kita
merasa wah dia kayak yang terbaik deh. Yang ngejalanin hubungan kamu sama dianya kan, si orang itu bukan temanmu. Nah, untuk mempercayakan teman kamu biar pasangan kamu ini mungkin diterima gitu, layak untuk diperjuangkan. Nah, ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang bikin kamu mau gitu memperjuangin pasangan kamu ini meskipun dia di mata teman-teman kamu kayaknya gak bagus, gak baik gitu nomor 2. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau itu contoh kasusnya ya, dan selamanya untuk pertanyaan ini tidak selamanya seperti itu kasusnya. Ada mungkin apa yang tidak disenangi sama misalnya keluarga. Ada keluarga yang tidak suka, tidak usah dengan dia, dengan orang lain saja. Nah, katakanlah tidak direstui lah begitu nomor 2. Nah, ada kan hal-hal yang bikin kita tuh kayak memperjuangkan dia. Misal, wah, di tante mungkin tidak tahu orangnya, mungkin cuma dari luar menilainya gitu ya. Kan saya yang ngejalanin, tante saya yang dekat sama dia gitu. Maksudnya saya berhubungan langsung sama dia. Tante kan cuma bisa lihat kulitnya doang, nggak bisa lihat isinya. Nah, dari isinya itu apa sih yang bikin kamu memperjuangkan pasangan kamu di situasi-situasi tertentu? Misal kayak nggak diterima sama kelompok, sama keluarga, sama siapa lagi, sama kamu sendiri, nggak lah. Kalau kamu kan harus memperjuangkan pasangan kamu gitu nomor 2. Nah, jadi pertanyaan di malam hari ini, hal apa sih yang bikin kamu mau memperjuangkan pasangan kamu nomor 2? Apa yang bikin kamu tuh, wah, aku harus memperjuangkan hubungan ini bersama dia. Wah, boleh ya kasih tahu Rian sekarang juga. Yang jomblo, gimana yang jomblo ya? Yang belum punya pasangan gimana? Gak apa-apa. Yang mungkin belum punya pasangan mau curhat-curhat juga boleh. Mau cerita-cerita, mau ngobrol, butuh teman curhat, monggo dengan senang hati ya. Langsung aja kasih tahu pertanyaannya atau jawaban yang sudah kita tanyakan tadi soal hal apa yang bikin kamu memperjuangkan pasangan kamu. Kamu bisa jawab di WhatsApp 0811 430 0022 atau bisa juga di Instagram @pro2_gorontalo.

0: astronomi.
1: Papa, main yuk.
2: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
1: Oke, mana HP-nya?
3: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

10 silam untuk orang dua Lone Star with Amaze. Yang juga mungkin amaze sama hari ini, amaze-nya tuh karena banyak kejutan yang mungkin tidak sempat atau tidak disangka-sangka, ternyata kejadian. Selamat malam ya buat teman Pro 2. Terima kasih kamu masih terus mendengarkan Pro 2 FM. Happy listening, semoga kamu selalu enjoy dengan lagunya, dengan apanya, iklannya, isinya, serta penyiarnya. Itu sih yang paling penting sih. Karena kita mah apa atuh tanpa kamu teman Pro 2 ya. Jadi sekarang juga kita tunggu yang mau ikutan, hal apa yang bikin kamu tuh mau memperjuangkan pasangan kamu tuh Pro 2. Ya gak harus sesuai topik sih, kalau ada yang mau curhat kah, ada yang mau cerita, mau ngobrol. Ya siapa tahu kamu bosan ngobrol sama chat GPT. Bosan sama AI gitu ya. Nah ini bukan AI ya. Bisa dipastikan bukan AI. Mau dicek sendiri boleh datang ke Jenderal Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman nomor 30. Sekalian nganter apa kayak gitu ya. Kita makan bareng di sini. Enggak. Bercanda nomor 2. Sekali lagi. Kalau kamu yang lagi punya pasangan dan kamu mungkin banyak keras isunya, mungkin banyak teman atau keluarga yang kurang mendukung kamu sama pasangan kamu, hal apa sih yang bikin kamu memperjuangkan pasangan kamu sekarang ini? Boleh WhatsApp juga Instagram ya.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Hey mom, I know we're getting old. And the lines on our hands have changed, but you still look at me the same. Hey mom, guess what? You're really tough, and I know you did all you could,

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Pernah gak sih kamu teman berdua pas lagi di tongkrongan tuh ada teman yang bilang healing itu penting, hidup cuma sekali, nikmatin lah, duit bisa dicari. Yang satu lagi bilang nabung dong, masa depan tuh gak bisa dibayar dengan sunset dan kopi. Dan aku ada di tengah-tengah mereka berdua yang pengen healing tapi rekening ngingetin buat sadar diri. Kadang suka mikir, apa gunanya ya kerja capek-capek kalau kita gak manjain diri. Tapi juga mikir, apa gunanya juga healing tiap weekend kalau in the end stress juga lihat saldo akhir bulan. Self reward itu valid sih, tapi self control juga penting ya teman berdua. Mungkin solusinya kita harus tahu kapan duduk di kafe, kapan duduk ngitungin keuangan. Healing boleh, nabung juga harus. Tapi kalau dua-duanya gak bisa, tidur aja tidur. Tidur udah paling bener.

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: siapin. Besok kita bikin mukbang yuk.
1: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
0: Mukbang basah sama pakai cabai Caroline Reaper.
1: Kamu yakin? Tahu nggak, cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curie. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper? Din, Dinda, yeay.

0: Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: Balik lagi masih di Brodo FM, Gorontalo, teman terbaik kamu jaga malam. Masih ngomongin seputar pasangan nih guys. Jarang-jarang kita malam Jumat ngobrolin soal pasangan gitu ya. Nah jadi hal apa sih yang bikin lu mau memperjuangkan pasangan kamu tuh Brodo? Kita masih tunggu di WhatsApp, juga di Instagram @Brodo_Gorontalo. Dan ya gak harus ngejawab pertanyaan juga sih. Kalau ada yang mau cerita-cerita soal hari ini gimana, atau mau curhat yang lain juga boleh. Rian sudah siap jadi pendengar yang baik buat kamu teman dua. Jadi yang lagi dengerin kita lewat mobil, ada yang mungkin lagi nyantai di rumah, atau yang dengerin radio di warungnya atau di apa lapaknya atau di jualannya. Selamat malam buat kamu semuanya atau Pro 2. Enjoy listening Pro 2 FM ya guys ya. Pasangan yang perlu diperjuangkan tuh bagi aku adalah pasangan yang juga memperjuangkan kita enggak sih? Maksudnya selalu memprioritaskan kita, kemudian juga pasangan yang apa tidak takut untuk terbuka, yang jujur terhadap pasangannya, kemudian yang selalu membela kita ketika ya bisa aja kita bernasib sama gitu, kayak tidak diterima di lingkungannya, sebaliknya gitu ya. Nah dia orang yang pertama yang bisa membela kita. Kemudian ya mungkin dari POV-nya perempuan ya, pasangan yang mampu apa bekerja keras. Tapi kalau bekerja keras saja tidak cukup, harus kerja cerdas. Siap. Ya, tidak sedikit ya orang yang mungkin selama atau di saat dia menjalanin hubungan, ada di saat dimana dia berkorban untuk pasangannya. Ada yang mungkin setengah-setengah. Wah, teman berdua yang lagi dengerin jangan gitu ya. Ya kalau setengah-setengah mending dilepas aja. Maksudnya lepasin gitu. Dilepas kayak ini ya. Bahasa dilepas tuh. Aduh. Maksudnya lepasin aja. Jangan sampai kita setengah-setengah. Karena setengah-setengahnya itu kita memanfaatkan situasi, habis itu kita cabut tanpa kabar. Wah itu ya jangan dicontoh lah ya. Jadi kalau ngomongin soal pasangan, mungkin teman berdua paling tahu deh pasangan teman berdua. Ya gak harus pasangan juga, ada yang mau curhat silahkan dengan senang hati. Yang merasa mungkin hari ini cukup berat baginya, di awal bulan September baru aja permulaan udah gedebak-gedebuk ya. Nah yang gitu-gitu mau curhat silakan ya dengan senang hati di WhatsApp kita 0811 43 000 000, juga di Instagram @pro2_gorontalo. Ya mas, kita ke lagu lagi biar kamu juga makin semangat nih ditemenin di jalan atau yang mau istirahat ya.
1: Tak pernah terlintas.
0: Lagu masih akan kita puterin. Ini playlist yang sudah disusun sama music director kita Rasman Saleh. Langsung aja kalau begitu kita dengerin lagu Yotari dengan Warna Baru.

0: itu loh yang gak ada ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Bu, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Yo Mas Pro 2, balik lagi masih di Pro 2 FM bersama Ibrahim Rian. Nah, buat kamu yang mungkin sudah merencanakan untuk liburan yang menuntut untuk menggunakan moda transportasi udara berupa pesawat dan sebagainya gitu, Pro 2 ya. Nah, ini ada kabar buat kamu. Jadi Kementerian Perhubungan menaikkan batas maksimal full surcharge penerbangan domestik dari 30% jadi 40% dari tarif batas atas kelas ekonomi. Nah, ketentuan ini disampaikan pada 2 September 2026 Pro 2. Jadi kenaikan ini menyusul naiknya harga rata-rata aftur jadi Rp23.315 per liter atau naik sekitar 6,5% terhitung 1 September 2026. Yang naik adalah batas maksimalnya Pro 2, bukan otomatis harga tiket maskapai tetap boleh netepin full surcharge di bawah 40%. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa juga bilang ini pihaknya akan terus mengawasi penerapan tarif biar tetap transparan dan akuntabel dengan mempertimbangkan kondisi harga bahan bakar, keberlangsungan operasional maskapai, dan kepentingan masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya adalah dengan kenaikan harga aftur, yaitu full surcharge di penerbangan, ini berpotensi menaikkan tiket pesawat Pro 2. Tapi masih akan diawasi penerapannya sama Direktorat Perhubungan Pro 2 ya. Mari kita serahkan kepada bapak-bapak yang ada di sana untuk bisa mungkin mengawasi, dan kalau bisa juga Pak diusahakanlah biar nggak naik ya. Aduh, makin stres ini. Yang lain naik, malah tiket pesawat juga ikutan naik. Semoga

secepatnya bisa kembali murah tiketnya. Intinya itulah ya. Karena kalau dilihat-lihat sekarang harga tiket, waduh, melambung tinggi, melambung jauh, terbang tinggi.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.
3: Yo yo yo Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Akhirnya pas H-2 aku penyarikan magang, aku selesai dari magang, itu ada salah satu pimpinan atau kepala subbagian aku yang cerita, ternyata di situ emang horor banget kak, yang
3: di lorongnya itu.
4: Tempat dia.
2: Iya, di lorong tempat itu dia. Di ruang tempat aku tidur yang aku ngerasa kepala aku dielus-elus itu, ternyata di situ ada penjaganya, ada penghuninya, katanya ibu yang tadi yang jadi apa ya kepala sub bagian itu pernah dirasuki sama yang punya yang menjaga dia. Jadi aku pikir selama ini aku tidak mensugesti saja, tapi benar-benar ada mereka. Itu hal yang menurut aku aduh, pertama kali, dan aku mohon kepada Tuhan mungkin itu yang terakhir kali, karena aku benar-benar ngerasain banget kak. Dan yang paling parah adalah ketika aku mendengar cerita dari orang-orang yang udah lama kerja di situ, oh benar-benar ada, ini bukan cuma
4: tapi untungnya Devira nggak apa ya, bawa pikir sekali, bawa pikiran terus. Karena kalau misalkan Devira nganggapnya itu beneran ada, ya dia juga sih yang bakalan diganggu mulu sih. Iya gak sih?
2: Selesai penarikan magang aku tuh ada 2 hari, 3 hari gak bisa tidur di kosan, kayak kepikiran itu mulu, kayak
3: waduh,
2: ah dia mau tarik di kaki kita ini, studio dia pilih kos tuh kita ini.
3: Itu kan jadi pikiran, jadi pikiran akhirnya. Oh ya, tapi si apa namanya, si kepala subbagian itu juga patut diacungi jempol dia. Maksudnya dia dia ceritanya H-2. Coba kamu bayangin kalau H-min masih banyak gitu. Ya nanti Devira
4: auto minta pindah ya.
3: Iya makanya enggak mau ditinggal gitu kan.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
0: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
2: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Bernadia dengan Apa Mungkin, nomor 2 sudah membawa kita di 54 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Kurang dari 10 menit lagi menuju jam 11 malam. Kita coba tengok dulu di Instagram apakah sudah ada yang ikutan bergabung nih guys. Kasih tahu hal apa yang membuat kamu memperjuangkan pasangan. Oh, ada Yeni.Lindawati. Katanya udah cinta mati, gak mau yang lain. Wow, siap, siap. Wah, wah, wah. Jadi ngeri ya, Yen ya. Udah gak mau lagi. Pokoknya aku mau dia. Wush. Aku langsung kebayang ini loh. Apa, anak yang merengek sama orang tuanya minta dibeliin mainan, pokoknya kalau mainan yang itu, yang itu, gak mau yang lain. Sampai apa namanya, nangis kejer gitu ya. Sampai memelas sama ibunya buat, pokoknya gimana caranya harus dibeli. Ya namanya juga anak-anak, nomor 2 ya. Tapi kalau ya ini mah, udah gak anak-anak lagi dia. Oke dah Yen, terima kasih ya buat Yeni sudah gabung di Pro2 FM, tepatnya di Instagram ya. Jangan lewatkan setiap harinya jaga malam dari jam 8, jam 9 maksud kami, sampai jam 11 malam. Yang malam hari ini ya topiknya soal pasangan, semoga kamu terhibur ya guys ya. Apa kalaupun memang belum sempat ya bisa di lain waktu. Ibrahim Rian juga masih akan tetap nemenin kamu kok di lain kesempatan ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Jadi terima kasih buat teman Pro2 yang sudah mendengarkan. Dan jangan ganti frekuensi, abis ini masih ada jazz music selama kurang lebih sejam ke depan bersama lagu-lagu enak. Kita akan nemenin waktu istirahat malam kamu.

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar nggak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: Don't go anywhere.
1: Assalamualaikum, Ma. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat sangmu, Ma. Maafkan, Ma.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayo lah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur ya, Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Last one.

0: obatnya tidur itu.
1: Bangkit lagi minggu, kamu lebih dari jet. Kalau lagi galau ya kita peng.
2: Pilates.
0: Kalau gue sih

0: More next. Don't go anywhere.
1: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: kesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Bus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: Kamu lagi dengerin Pada FM Gorontalo. Eh bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
1: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
0: Oh ayo. Eh, serem.
2: Abang. Tolong, Bang.
0: Loh, itu kan Kunti, bro, Kunti.
1: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
2: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
0: Iya, elah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
2: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
0: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
4: Produver.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membutuhkan kemampuan, tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh jujur, dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan hal tersebut.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Kembali bersama siaran program 2 RRI Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Jumat 4 September 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Gorontalo.

أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Orang yang bisa datang ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh, itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke Tanah Suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke Tanah Suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke Tanah Suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RR Fest 2026? Yap, RR Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RR Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: go anywhere.
1: Và dù ba đâu, anh hâm lô lên là được đi ba cái đi hà.
2: Widi, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Jangan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Woi, ngaraso pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.
0: beda lagi.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk rokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif. I'm another year older. I won't cry about you anymore. Told my friends to come over to dye my hair. It's not even the weekend, and I'm wearing that dress I can't afford.

0: Eits, tunggu dulu. Mentang-mentang manisnya udah habis, kulitnya pun dibuang nih. Kulit jeruk ternyata mampu membuat lemari es kamu lebih harum loh.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

kamu. Prodo FM. Selamat pagi teman Prodo Info Prodo barengan si Daraku. Informasi pertama, teman P2 Jose Mourinho membuat terobosan baru di Real Madrid. Ia menerapkan peraturan ketat yang wajib dipatuhi Jude Bellingham dan seluruh pemain. Melansir dari laman BBC, pelanggaran aturan Mourinho memiliki konsekuensi berat. Aturannya mencakup ketepatan waktu latihan, pemulihan kondisi, serta pola gizi para pemain. Pemain yang datang terlambat tidak diizinkan berlatih bersama rekan-rekannya. Mereka harus menjalani latihan secara mandiri sebagai konsekuensi. Mourinho juga menerapkan aturan tersebut setelah terinspirasi Hansi Flick yang memberlakukan kebijakan serupa ketika menangani Barcelona. Aturan itu juga, teman P2, menjadi bagian pendekatan disiplin Mourinho di Real Madrid. Pemain yang menjalani pemulihan wajib tetap berada di lokasi latihan hingga kondisinya dinyatakan siap. Mourinho, teman P2, ingin proses pemulihan pemain tetap terpantau tim. Pemain wajib mengonsumsi vitamin yang diberikan dokter tim, bukan memilih suplemen sendiri sesuai keinginan pribadi. Kebijakan ini bertujuan menjaga kondisi fisik pemain tetap optimal. Selanjutnya ada Juventus yang kehilangan Kenan Yildiz setelah operasi. Kini Kepren Turam juga terancam absen karena harus menjalani operasi. Melansir dari laman Football Italia, Turam menjalani operasi cedera patellofemoral syndrome yang mengganggunya sejak akhir musim 2025-2026. Operasi dilakukan Kamis 3 September 2026. Turam juga menemui spesialis lutut Bertrand Soneri di Lyon awal pekan lalu. Soneri kemudian langsung merekomendasikan operasi untuknya. Usai operasi juga Turam diperkirakan absen selama 4 bulan. Gelandang Juventus itu diprediksi kembali bermain pada Januari 2027. Turam tidak tampil dalam laga pramusim Juventus. Ia juga menjalani latihan terpisah dari rekan-rekannya sepanjang musim panas. Java United FC resmi memboyong Gustavo Almeida jelang BRI Super League 2026-2027. Mantan penyerang Persija itu bergabung semusim. Gustavo antusias menantikan debut bersama Java United. Ia juga bertekad membawa Laskar ke Podang Emas meraih prestasi terbaik musim ini. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPRRI Gorontalo.

pernah bertanya-tanya nggak sih gimana alat scanner barcode membaca garis-garis horizontal untuk mengidentifikasi informasi tertentu dari kemasan sebuah produk jualan? Caranya sebenarnya cukup sederhana. Scanner mulanya akan membaca deretan garis hitam dan putih dari kiri ke kanan. Kemudian garis-garis tersebut akan diterjemahkan scanner menjadi kode biner.

Masing-masing dari rangkaian pola garis akan menunjukkan perbedaan pola kode binary 0 atau 1 yang di dalamnya menggabungkan informasi rangkaian huruf, nomor, dan juga simbol yang akhirnya akan menghasilkan informasi detail tentang nama dan harga jual dari produk tersebut. Sekarang paham kan?

9,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Prado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman Prado. Senang rasanya sih dan aku bisa hadir nemenin kamu di pagi hari, teman Prado, tepatnya di tanggal 4 September 2026 untuk edisi Jumat. Dan di sepeda, teman Prado, sini bakal nemenin kamu tuntas sampai nanti di jam 10 pagi.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Sofyan Rahman, teman berdua. Sama, beda dong. Bintang Akbar barengan Sofyan Rahman, yes. Ini melaju ke babak 16 besar AFC Beach Continental 2026 sebagai juara grup E. Mereka tuh bakal mengalahkan pasangan Jepang Takahashi dan juga Ikeda dengan skor 2-0 di Shanghai, China di hari Kamis 3 Agustus 2026. Pasangan voli pantai putra Indonesia ini tampil dominan sejak awal pertandingan.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jaga malam di Pradua Gorontalo.
2: Nggak semudah itu deh.
3: Ada
2: banyak yang
3: jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
2: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi gak ada hubungan gitu.
3: Iya.
2: 2 tahun kak. Waduh. Dan gak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu, kalau ketemu kayak canggung.
3: Itu kalau kredit Ipung udah kelar ya, 2 tahun ya.
2: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
3: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapat ya.
2: Ya, mau gimana lagi? Ya sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
3: Iya. Tapi kamu tahu nggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu.
2: Jadi gini ceritanya. Maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih. Terus kan gak jadian sama aku. Jadian sama orang lain. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu. Terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
3: Itu
2: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
3: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
2: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
3: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
2: Iya, siapa sih yang nggak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
3: Iya.
2: Tapi udahlah ya. Untung ya nggak pacaran, jadi fokus aja belajar.
3: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika?
2: Gimana ya? Kalau aku sih nggak setuju sih. Aku pengen ada di kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu itu.
1: Jaga malam di Pradio FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

92,4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2, jam 6.47 pada waktu Indonesia Tengah. Kali ini ada film debut Paul A. Picture, Laut Bercerita, yang terpilih dalam kompetisi utama Busan International Film Festival atau BIFF 2026. Film arahan Yosep Angginoen ini bakal bersaing dengan berbagai film internasional untuk memperebutkan penghargaan film terbaik. BIFF 2026 dijadwalkan berlangsung tanggal 6 sampai 15 Oktober ya 2026 di Busan, Korea Selatan. Ajangnya juga sekaligus jadi tempat ya pemutaran perdana dunia tahun premier bagi Laut Bercerita. After tayang di Busan, film ini dijadwalkan hadir serentak di bioskop Indonesia di tanggal 29 Oktober 2026. Kehadiran di BIFF juga jadi kesempatan untuk memperkenalkan cerita Indonesia untuk penonton Asia dan internasional.

92,4 FM Gorontalo, teman terbaik kabar teman per 2 jam 6 lebih 52 menit akhirnya di Asia Tengah. Aku mau spill ke kamu untuk rekapan chart internasional top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Posisi 20 new entry kita teman per 2 ada Troye Sivan ya dengan She's the Best. 19 ada Madonna dengan Dansteria. 18 Gracia Brahms dengan Good Reason. 17 Maroon 5 dengan Heroin. 16 Neil Horan dengan Little Mortal. 15 Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It.

12 ada new entry kita, Legal Ding dengan River. Plus Describe dengan Man in the Arena. Masuk di posisi 10 yang turun 5 anak tangga, Luis Capaldi, Stay Love. 9 lagi-lagi turun 6 anak tangga, Don Pedro, Olivia Rodrigo dengan The Cure. 8 ada Alex Warren, Passenger.

Chris Cora yang naik kena anak tangga. Posisi ketiga, teman kedua Les of the Ring One Republic In Your Eyes. Dua Ariana Grande dengan Head That I Met You Love Me. Posisi satu naik lima anak tangga tahun 2002 lagunya Olivia Rodrigo dengan Stupid Songs.

Udah aku spill ke kamu untuk rekapan chart internasional Top 20 Pro 2 FM Gorontalo. Next di jam 7 aku spill untuk kamu rekapan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Gorontalo.

Kamu tahu nggak, ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga, ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar, mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: Jumat 4 September 2026 akan disampaikan oleh perakirawan Said Mahadir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiran cuaca hari ini Jumat 4 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Sedangkan pada siang hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pendengar, pada malam hari dan dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Secara umum, di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 48 hingga 98%. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang, jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 36 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 1,5 meter hingga 2,5 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.

0: Judy online by
1: ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
0: Judy!

Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

bikin happy, cuman isinya kayak bikin mewek ya kan. Selamat pagi teman Pro 2, kita masih di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2, bikin pagi kamu makin seru barengan Pro 2 FM Gorontalo. Dan untuk edisi hari ini teman Pro 2, tepat di tanggal 4 September itu diperingati sebagai Hari Pelanggan Nasional. So, tiap kali masuk momen Hari Pelanggan Nasional, pasti ada pemberitahuan di handphone kita biasanya mendadak berubah jadi surga atau ujian berat ya buat saldo rekening. Tapi kalau tanggal muda kayak gini gak ada ujiannya. Desai. Nah, dari aplikasi e-commerce, transportasi online sampai dengan kedai kopi, langganan semuanya kompak ngasih spanduk diskon 50%, cashback 99%, beli satu gratis satu. Semoga aja ada ya kali ini tahun kedua, di hari ini maksudnya. Jadi pertanyaannya pas ngelihat coretan harga miring itu, kamu tipe pejuang yang emang udah nungguin promo dari bulan lalu buat beli barang yang benar-benar dibutuhin, atau tipe yang gampang kemakan promo yang awalnya cuma mau beli sabun cuci muka, pas check out keranjang isinya ada gantungan kunci, air fryer, sama sandal lucu yang gak jelas gunanya apa, padahal udah punya sandal yang lucu tahun kedua. So di IG Pro 2 atau IGS story, yes, tawar Pro 2 di pollingan bisa kamu ikut untuk polling, pilih kamu tipe yang beli barang butuh aja atau yang kemakan promo. Beli barang butuh aja, kemakan promo atau diskon, check out keranjang handphone, tahan diri, alias kamu di tim yang hemat. Nah, di question box-nya teman Pro 2, kita pengen dengar pengakuan paling jujur dari kamu. Barang terimpulsif apa yang pernah kamu beli cuman gara-gara ada diskon? Langsung menuju ke IGS Pro 2 aja sekarang teman Pro 2. Vote dan spill jawaban kocak kamu sambil nunggu respon kamu teman Pro 2. Aku mau puterin dulu lagunya Simple Plan, Welcome to My Life. Tapi nanti deng, aku mau spill dulu ke kamu untuk apa ya? Fresh Music Only tentunya teman Pro 2, lagu Indonesia. Fresh Music Only. Lagu terbaru dari Jazz Rowe dengan Blas.

Yang ketiga ada Firsa Besari featuring Good Morning Everyone dengan AI. Yang ku usahakan walau. Atau kebalikannya ya, IA. Intinya iya tahun berdua. Yang terakhir tahun berdua ini ada lagu dari Mariska Juwita dengan Nekat.

Kadang dalam sebuah percakapan atau diskusi, kita berselisih pendapat dan cenderung menyerang karakter atau pribadinya, bukan gagasan yang disampaikan. Inilah yang disebut ad hominem, kesalahan logika di mana orang yang diserang tapi bukan ide mereka. Ad hominem sendiri adalah istilah dalam retorika yang merujuk pada serangan terhadap orangnya, bukan terhadap argumennya. Misalnya, alih-alih menanggapi pendapat seseorang, kamu malah menyerang karakter atau sifat pribadinya. Hal ini sering terjadi di debat politik, media sosial, atau percakapan sehari-hari. Frasa ad hominem sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti terhadap orang. Konsep ini telah ada sejak filsuf klasik, termasuk Aristoteles, yang mengamati bahwa debat harus fokus pada ide dan bukti, bukan menyerang lawan secara pribadi. Contoh sederhana saat membahas cara meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa komentar justru menilai orang yang memberikan opini itu sebagai tidak kompeten atau kurang pengalaman. Padahal argumennya sendiri belum dibahas secara objektif. Akibatnya diskusi kehilangan arah, opini publik jadi bias, dan ide-ide kreatif tidak tersampaikan dengan baik. Dengan menghindari ad hominem, percakapan akan jadi lebih jernih, kritis, dan juga produktif. Jadi mari fokus pada argumen, bukan orangnya. Saring informasi, pikirkan fakta, dan bangun kebiasaan berdiskusi yang sehat. Dengan cara ini, kita bisa menciptakan diskusi yang membangun dan solusi yang lebih efektif. Stop ad hominem.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Dino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talkshow edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
2: Di mana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

92,4 Prado FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman P2. Gede banget volumenya teman P2. Oh my god. Oke, teman P2, aku masuk ke kamu dulu untuk Frezu Zikoni lagu Mancanegara.

Berapa lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94.4 Prodo FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman terbaik 2,10 ke kamu untuk rekapan chart Indonesia Top 20 Prodo FM Gorontalo. Dua puluh yang turun lima anak tangga dan Angie Carvalho dengan Remuk. 19 Good Morning Everyone featuring Kirsa Besari, Salah. 18 New Entry kita, Barsena Bestandi, Jalan Tengah.

selanjutnya 16 di Pabarus featuring India, Nafas. 15 Surpa 2 Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Syarafi Fitri Rini, salah paham lagi. 13 Rodi Perulian, Walls Akhir Zaman. 12 New Entry Kita, Vanessa Z, Menjauh.

0: versi keempat Samuel cipta Jagat Rasa.
1: Dunia mengarungi samudra jagat raya.
0: Sebelumnya di posisi 5 deng Fajar Nur Salah Apa Aku, dan sekarang di posisi ketiga ada Tulus Teh Hijau.
1: Tak bisa jatuh cinta, membuka pintuk apapun siapapun.
0: Posisi kedua Sabrina Leonor dengan